Balik lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita play satu-satu yuk lagu pilihan kamu yang udah di voting sama teman Pro 2 hari ini. Empat lagu tadi kita udah spill, dua Indonesia dan dua mancanegara. Absen dulu yang bangun pagi di hari Kamis, ada Fadilah Dian, selamat pagi buat kamu. Terus juga ada Syahbani Akbar, ada Dewi juga, Dewi Untari. Terus juga selamat pagi buat Chandra, ada Kirana Arka, Rahmat Setiawan juga, ada Salman Al Farizi, dan yang terakhir ada Andi Darwan. Weni Pranita juga udah ikutan voting di lagu yang satu ini. Pada ikutan di lagunya Gia Indrawari yang judulnya Seribu Kali, itu artinya masih ada 3 lagu. Lagunya Bruno Mars, Cha Cha Cha, terus ada Sabrina Carpenter, Please Please Please, dan Rizky Febian featuring Adria Halif, Alama. Kamu bisa voting di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng sama Naura. Siapa yang jam segini sudah lemas mina rasa? Padahal jam-jam segini tuh harus semangat, tapi enggak tuh kenapa tiba-tiba lemas begitu. Tunggu dulu ya, di mana tadi headphone gue? Bentar dulu. Tapi ya kita mau spill dulu lagu pilihan kamu yang udah ikutan gabung dari tadi protes, mana mi lagu pilihan kamu? Mana mi lagu pilihan kamu? Tunggu sabar. Kita absen dulu yang sudah ikutan gabung pagi ini. Ada Dani Setiadi, Rizda Amalia, terus juga ada dari Cici, ada Wilda, ada Dimas Ardi Prayogo, ada Winda, Aulia Putri juga thank you ya udah ikutan gabung, Damayanti juga thank you so much, Widya Maharani juga, Leni Randa katanya Kakak titip salam dulu sama Vesi, kapan main ke rumah lagi? Oke, Vesi kapan main ke rumahnya Lendi? Leni Randa. Oke, thank you ya. Terus ada Fajri 18 underscore. Pada ikutan di lagunya Sabrina Carpenter yang judulnya Please Please Please. Jadi masih ada dua lagu teman Pro 2, ada Rizky Febian featuring Adrian Halif Alamak dan juga ada Bruno Mars with Cha Cha Cha. Kita dengerin dulu sama-sama di Sabrina Carpenter Please Please Please.

Aminah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Mundur perlahan dari Nyoman Paul, teman Pro 2. Kalau memang gak kuat ya udah, mundur aja. Terus buat kamu juga yang masih belum move on, ya udah bilang aja gitu mulai dari sekarang. Sebelum makin banyak lagi nih kenangan-kenangan yang bikin susah buat udahan, kan kasihan gitu. Di lagu pilihan kamu kita enjoy aja, nikmati di lagu terakhir teman Pro 2 karena ini udah jam 9 juga. Kita absen dulu siapa aja yang udah ikutan gabung voting di lagu ketiga ini. Bentar, mana tadi? Kita buka Instagram @rri_pro2makassar. Selamat pagi buat Endang Dwi Murwani, ada Meliza juga, ada Rani, terus ada Adi Sopian underscore. Terus selamat pagi juga buat Lestria Lia Alia, terus ada dari Abdelia Fernanda, selamat pagi juga buat Ayusita, dan ada Mandasari, dan yang terakhir Hidayat Raja. Pada ikutan di lagunya Rizky Febian featuring Adrian Halif yang judulnya Alamak, itu artinya Bruno Mars, Sweet Cha-Cha-Cha. Tidak kita play untuk hari ini. Tapi buat teman Pro 2 yang udah ikutan di lagunya Bruno, kita absen juga. Ada Adinda Efta, ada Sofia juga, dan ada Dila 1720. Thank you udah ikutan di lagu pilihan kamu hari ini. Yang belum sempat ikutan, yang ketinggalan hari ini, atau mungkin lagu favoritnya belum kita play, tenang aja, lagu pilihan kamu selalu ada setiap hari di Spada. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan lagi. So ini lagu terakhir di lagu pilihan kamu, This is Rizky Febian featuring Adrian Halif, Alamak.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya.

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. R Mukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sabar waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu di Bisik Bincang Asik. Teman Pro 2, kita ngebahas tentang peran keluarga. Ini sangat penting di zaman sekarang. Selain lingkungan, circle pertemanan, peran keluarga ini menurutku yang nomor satu, juga bisa mempengaruhi kebiasaan atau sikap seseorang, apalagi untuk anak muda. Nah, apalagi nih khususnya kalau di setiap hari Kamis itu kita ngebahas tentang anak muda yang harus melawan yang namanya narkotika. Benar, jadi orang tua itu atau keluarga ini punya peran sebagai garda terdepan untuk melawan narkoba. Jadi pastinya ada satu fakta yang mungkin bikin kita semua agak-agak merenung ya, di mana berdasarkan data BNN atau Badan Narkotika Nasional, sebagian besar penyalahgunaan narkoba yang ditangani di pusat rehabilitasi ini mengaku kalau mereka pertama kali mencoba narkotika bukan karena tidak tahu bahayanya, bukan karena tidak pernah dapat penyuluhan di sekolah atau di tempat-tempat lain, tapi ternyata karena perasaan kesepian. Teman Pro 2, merasa tidak didengar, merasa tidak punya tempat untuk pulang secara emosional. Dan pastinya hal tersebutlah yang membuat mungkin beberapa akhirnya terjerumus ke narkotika. Dan pasti disinilah peran keluarga menjadi sangat krusial, di mana ada juga para ahli psikologi yang menyampaikan kalau seseorang yang tumbuh dalam keluarga atau lingkungan keluarga yang hangat, penuh komunikasi, yang terbuka dan saling mendukung atau support, ini ternyata punya daya tahan psikologis yang jauh lebih kuat terhadap tekanan teman sebaya dan juga godaan narkotika. Nah, istilahnya dalam dunia psikologi adalah resiliensi, ketangguhan mental yang tumbuh dari dalam. Nah, sebaliknya teman Pro 2, kalau kamu punya hubungan keluarga yang renggang, misalnya orang tua yang terlalu sibuk dan akhirnya sang anak merasa tidak didengar, ketika rumah terasa itu jauh lebih seperti kayak rumah singgah aja gitu, datang terus makan, kalau memang sempat makan, kalau gak sempat ya cuma datang buat tidur, mandi, ganti baju, habis itu cabut lagi buat kerja dan keperluan lainnya. Jadi benar-benar rumah itu bukan jadi rumah yang selayaknya rumah, hanya sekedar menjadi rumah singgah aja. Nah, disitulah teman Pro 2 biasanya celah untuk hal-hal yang tidak baik muncul, seperti mencoba narkotika tadi. Dan pasti bukan berarti ya teman Pro 2, bukan berarti keluarga yang harmonis ini terbebas 100% dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Dan begitupun sebaliknya, bukan berarti juga. Tapi nanti kita akan bahas seperti apa sebenarnya peran keluarga untuk bisa menjadi garda terdepan dalam melawan narkoba.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 harus pamit dulu untuk pada hari ini. Thank you so much yang udah pantengin kita dari jam 6 pagi tadi. Wow, luar biasa yang udah ikutan di lagu pilihan kamu juga untuk hari ini. Thank you. Dan pastinya mudah-mudahan info perakiran cuaca of course harusnya ya berguna banget untuk bisa tahu kira-kira cocoknya mau kemana. Kota Makassar hari ini di perakiran kan tadi cerah, jadi agak lumayan panas. Buat kamu yang mau keluar rumah, jangan lupa untuk selalu apply sunscreennya supaya kulit kamu tetap sehat dan terawat. Oke, dengerin terus pada ya setiap hari di jam yang sama dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Habis ini kamu jangan kemana-mana, masih ada aku yang akan menemani kamu sampai jam berapa ya? Jam 12 kayaknya kalau lagi enak perasaanku. Di Pro 2 Hitlist nanti kita gabung lagi dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store HP kamu supaya kamu bisa dengerin kita kapan aja dan di mana aja. Lagu terakhir dari Rule katanya minta banget diputerin lagunya Curtis. Ini benar-benar harusnya kemarin pas konser kok kesana Rule, bukan ke Jogja gitu. Mudah-mudahan nanti Curtis ke Jogja, nah baru kau lagi yang liburan ke Jakarta. Jadi enggak ketemu-ketemu. Nanti ini yang jadi penutup buat kamu Rule yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan juga. Tim yang lagi produksi sukses selalu. Dan Nora pamit dulu dari Spada, ini dia Curtis with Joyride.

0: Dek, Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
1: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
0: Loh, Dek, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
1: Nggak, Kak, malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
0: Nggak apa-apa, Dek, berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Request lagu di Pro 2 Hitlist bareng sama Naura, teman Pro 2 di Instagram. Selamat siang buat Ardiansyah. Minta diputarin lagunya Mario Geklau, Lama Dirindu atau LDR. Ternyata kepanjangan dari LDR itu bukan long distance relationship, tapi lama dirindu gitu. Makin lama makin rindu gitu. Di sini ada enggak sih yang sama kayak saya? Sama sekali enggak bisa yang namanya LDR, enggak bisa yang namanya lama-lama rindu. Nanti bikin kak lagu karya Mario Geklau. Thank you Ardiansyah, aku udah masukin di playlist. Satu lagi dari Nur Frezi Eci minta diputerin lagunya Liodra yang judulnya Tak Dianggap. Oke. Lama tak rindu, abis itu lama-lama enggak dianggap gara-gara LDR. Aduh, jadi sakit

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli-Toli.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2 bareng sama Naura sampai jam 12 siang nanti. Dan ada Pro 2 Hitlist. Kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara. Kamis manis 25 Juni 2026. Besok tanggal cantik loh. 26 bulan 6 2026. Mumpung aku ingetin ya, mungkin kamu punya planning sesuatu yang spesial, kayaknya besok menjadi waktu yang bagus sih mau nembak gebetan kamu, atau justru ada yang mau kebalikannya supaya kisah tragis hubungannya teringat putus di tanggal cantik. Ini benar-benar out of the box teman Pro 2. Kalau biasanya kita bikin momen menyenangkan di tanggal cantik, ini justru ya dibuat menyenangkan aja kayak lagunya Bernadia ya teman Pro 2. Dan apapun perasaan kamu hari ini, coba kasih kita satu lagu yang relate sama kamu, atau mungkin memang kamu lagi pengen aja dengar, karena kadang memang ada orang yang sebenarnya tidak galau cuma suka dengar lagu galau itu. Kalau di play kayak ih galaumu, padahal kayak tidak Ji, orang memang suka Ji sama lagu ini gitu. Tapi ada juga orang yang putar lagu karena itu liriknya kayak ih saya sekali ini kayak sudah kacurat sama ini pencipta lagunya begitu. Kamu bisa ikutan request di 0811 410 968, atau boleh juga Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming Indonesia atau mancanegara, boleh banget langsung aja gabung.

Balik lagi di Pradua Hitlist, teman Pradua, kamu bebas request lagu apa aja Indonesia atau mancanegara. Gabung sama Naura hari ini di Instagram @rri_pradua_makassar. Terus di WhatsApp juga boleh di 0811 410 968. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Di Instagram ada Ayu Lestari, minta diputerin lagunya Christopher yang featuring Jung Ha, yang judulnya When I Get Old. Lagunya buat teman Pradua aja, semangat kakak. Oke, thank you. Satu lagi dari Dian Eka, Fabio Asar dulu kakak, yang judulnya Pelangi. Oke, kita udah masukin juga. Thank you yang udah ikutan request hari ini. Kita masih tungguin requestan kamu sampai jam 12 siang. Kita dengerin dulu, ini dia Christopher featuring Chung Ha, When I Get Old.

0: Dek.
1: Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
2: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
1: Loh, Dek. Kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
2: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
1: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan,

0: Penggunaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 12 waktunya ngulik, ngobrolin UMKM dan juga kuliner ya, selama 1 jam sampai jam 1 nanti. Dan ya, teman Pro 2 hari ini aku pengen ngasih kamu beberapa rekomendasi buat kamu yang mungkin pengen memulai bisnis kecil-kecilan tapi bingung nih ide bisnisnya seperti apa. Nanti aku bakal kasih kamu, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman kedua kali ini di ngulik ya, pukul 12 kita bahas soal rekomendasi ide bisnis UMKM yang menjanjikan buat kamu yang mungkin masih pemula ya, atau mau merintis usaha bisnis kamu. Teman kedua ini aku bakal ngasih beberapa rekomendasi UMKM yang bisa kamu lakukan, teman kedua. Di samping mungkin kamu yang lagi gabut gitu, gak ngerjain apa-apa, tapi pengen merintis sebuah usaha yang penghasilan cuannya itu mungkin ya banyak, teman kedua, coba deh kamu, aku saranin beberapa bisnis ini yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, teman kedua, ini aku punya rekomendasi ide bisnis cemilan berbahan lokal. Jadi olahan seperti kayak keripik singkong, keripik pisang, atau kue brownies, teman kedua, ini memiliki potensi yang menarik buat kamu yang pengen memulai usaha kecil-kecilan, teman kedua. Selain itu juga mungkin bahan-bahannya yang mudah kamu dapat ya, kayak keripik pisang, tinggal cari aja suplai pisang dari petani-petani terdekat kamu, kamu udah bisa untuk memulai usaha bisnis keripik pisang. Terus juga keripik singkong ya, buat sekitar-sekitar kamu juga yang mungkin punya kayak singkong gitu, bisa kamu beli terus kamu buat deh, kamu olah menjadi keripik, itu luar biasa sih, teman-teman PDW. Terus juga bisa ide bisnis minuman berbahan alami kekinian ya. Sekarang itu semakin banyak orang yang memulai gaya hidup yang sehat, dan minuman sehat alami seperti kayak infused water, terus juga herbal, jamu modern, atau teh rempah juga semakin banyak dinikmati sama orang-orang, teman-teman PDW. Makanya kalau kamu pengen coba ya ide bisnis kayak minuman berbahan alami kekinian ini, bisa kamu menjadi salah satu rekomendasi buat

0: Dek,
1: Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
2: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
1: Loh, Dek, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
2: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
1: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ide bisnis selanjutnya nih untuk UMKM yang buat kamu yang pengen memulai bisnis kecil-kecilan. Kalau aku sih saranin kamu bisa bikin Rampa 2 bisnis catering diet. Jadi pola makan sehat tuh mulai menjadi pilihan banyak orang juga. Kondisi ini bisa menjadi salah satu peluang usaha. Misalnya dengan menjual paket makanan harian yang rendah kalori atau tinggi protein juga Rampa 2. Jadi supaya bahan makanan tidak terbuang, Rampa 2 kamu bisa menerapkan sistemnya tuh pre-order atau PO, yaitu pelanggan memesan terlebih dahulu sebelum makanan disiapkan. Terus juga Trump 2 ada bisnis, ide bisnis warung makanan sederhana atau warmindo ya, menjual makanan cepat saji dengan harga yang terjangkau, kayak seperti mie instan, nasi goreng, atau lauk rumahan ya. Jadi banyak orang mungkin buat kamu yang dekat-dekat sama kayak kantoran atau kampus gitu, mahasiswa tuh biasanya malas masak gitu di kosan atau di rumah, makanya lebih pengen gitu beli yang cepat saji. Nah ini bisa menjadi ide peluang buat kamu yang pengen mulai bisnis kecil-kecilan juga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

akhir tahun 2022 nih buat kamu yang pengen memulai bisnis kecil-kecilan juga. Ini menjanjikan banget tahun 2022 buat kamu yang pengen memulai. Ini ada ide bisnis jasa laundry kiloan. Jadi banyak orang yang mungkin udah sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk melakukan aktivitas di luar rumah. Jadi kayak mager banget untuk cuci baju, cuci pakaian lagi ya kalau lagi pulang ke rumah gitu. Makanya lebih memilih untuk di laundry aja. Nah ini kalau kamu pengen coba, kamu bisa memulainya dan

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita ter-

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Pukul 1 teman Pro 2, waktunya Pro 2 Sport nemenin kamu. Dan selama 1 jam ini kita bakal bahas tentang olahraga ya. Dan mungkin aku bakal bahas soal gimana sih perkembangan olahraga saat ini di Indonesia. Dan apa-apa saja sih olahraga yang paling digemari oleh orang Indonesia saat ini. Ntar kita bakal bahas sama-sama, jadi buat kamu jangan kemana-mana.

96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, sekarang tuh orang Indonesia udah banyak sadar tentang pentingnya kesehatan itu sendiri. Makanya banyak olahraga-olahraga yang sudah diminati oleh orang-orang Indonesia. Contohnya teman Pradua, ada beberapa olahraga yang paling populer di Indonesia. Yang pertama teman Pradua, orang Indonesia tuh paling suka dengan sepak bola. Jadi sepak bola itu menjadi olahraga paling populer di Indonesia. Meskipun banyak cabang olahraga lain teman Pradua yang mulai berkembang, tapi sepak bola ini masih memegang dominasi terbesar baik di level profesional maupun amatir teman Pradua. Jadi keberadaan kayak Liga 1 Indonesia dan berbagai kompetisi nasional maupun internasional yang disiarkan di televisi serta hadirnya klub-klub besar juga semakin mempopulerkan sepak bola di kalangan anak muda dan juga dewasa. Jadi masyarakat juga terus menunjukkan antusiasmenya juga terhadap tim nasional terutama saat pertandingan internasional. Yang kedua teman Pradua, ada olahraga badminton. Ini bulu tangkis ya. Ini sudah lama menjadi kebanggaan Indonesia dengan sejarah panjangnya juga. Keberhasilan atlet Indonesia di berbagai ajang internasional, olahraga ini terus mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat. Apalagi aku sendiri, aku suka sama badminton ini karena ya enak aja teman Pradua. Kalau main badminton itu olahraga yang paling aku rasa ya paling menguras energi karena keringatnya tuh banyak banget yang keluar. Makanya aku suka aja kalau lagi pengen olahraga berat mainnya badminton.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Masih di 96,8 FM Pradu dari Makassar, teman terbaik kamu. Olahraga selanjutnya teman Pradu yang paling banyak juga diminati oleh orang Indonesia ada basket ya. Basket menjadi salah satu olahraga yang semakin populer juga, terutama di kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Kompetisi-kompetisi nasional juga seperti Liga Basket Indonesia atau IBL semakin memperkenalkan olahraga ini kepada masyarakat. Selain itu juga terdapat dua popularitas NBA ini yang selalu ditayangkan di televisi juga berperan dalam meningkatkan minat terhadap basket di Indonesia. Jadi banyak fasilitas dan klub basket juga di berbagai kota turut mendukung pertumbuhan olahraga ini terhadap dua. Jadi buat kamu yang suka main basket, biasanya udah ada beberapa tempat olahraga khususnya juga buat kamu yang suka main basket terhadap dua. Nah ini ada juga olahraga bersepeda ya. Sepeda ini juga salah satu beberapa tahun terakhir ini menjadi tren yang tembus dan juga terus berkembang ya, khususnya di perkotaan. Banyak orang yang mulai menyadari pentingnya berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain itu juga bersepeda menjadi bagian alternatif yang transportasi ya, yang ramah lingkungan dan mengurangi kemacetan. Apalagi sekarang BBM udah naik. Jadi salah satu cara untuk mengatasi itu ya naik sepeda.

siang teman berdua nemenin kamu. Dan terakhir aku pengen ngasih kamu olahraga yang paling populer di Indonesia, yang paling banyak diminati juga sama warga Indonesia teman berdua. Ada olahraga lari, tapi bukan lari dari kenyataan ya. Jadi lari ini merupakan salah satu olahraga yang paling mudah dilakukan dan membutuhkan biaya minimnya juga. Berbagai event lari seperti kayak maraton, fun run juga, lomba lari 5K atau 10K semakin diminati masyarakat Indonesia. Selain itu juga, menjaga kebugaran, kegiatan ini menjadi ajang untuk berkompetisi dan berinteraksi dengan sesama pesertanya. Banyaknya komunitas lari di Indonesia juga, ini menjadikan olahraga lari banyak diminati sama warga-warga Indonesia. Dan yang terakhir, teman-teman berdua, olahraga yang paling banyak diminati ada yoga. Jadi yoga telah menjadi salah satu pilihan olahraga yang semakin digemari oleh banyak orang, baik pria maupun wanita nih. Jadi olahraga ini tidak hanya bermanfaat untuk kebugaran fisik, tetapi juga kesehatan mentalnya kamu. Jadi kalau kamu lagi kayak gangguan mental gitu, coba kamu yoga biar mental kamu tetap terjaga terhadap dua. Banyak ya, kayak banyak beban kerja atau beban kampusnya kamu yang lagi banyak tugas di sekolah, dimanapun itu, ya yoga menjadi salah satu pilihan buat warga Indonesia. Oke deh terhadap dua, itu dia ya beberapa rekomendasi desi atau olahraga yang paling populer ya di Indonesia untuk saat ini. Dan nanti di jam 2 sampai jam 3 bakal ada Pro 2 Entertainment juga yang nemenin. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

membersihkan racun dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

89,8 RRI Pro 2 FM Makassar. Teman terbaik kamu, halo, apa kabar manusia-manusia di luar sana yang mungkin hari ini kalian pada lagi pada ngapain nih ya? Kalau misalnya udah jam segini nih, biasanya udah kenyang banget, udah pewe banget nih ya. Tapi sebagian dari kalian mungkin masih mempunyai tugas untuk melanjutkan aktivitasnya lagi di tempat kerja. Well, anyway, itulah kenapa peri cantik ini hadir dari langit ke 19 ya, turun langsung untuk menemani kamu semuanya yang pada pengen dimanjain dengan informasi di Pro 2 Entertain kali ini dan juga dengan lagu-lagu yang hits banget. Tapi biar jinglenya kita tahan dulu ya. Wah, gue udah berapa lama nih ya gak turun panggung. Tapi by the way, turun panggung jadi ya. By the way, bakalan kasih kamu lagu yang hits banget tentunya dalam Pro 2 Entertain dan juga informasi yang hits juga buat kamu semuanya, teman Pro 2. Salah satunya siapa lagi kalau bukan Mahal ini yang hadir dengan lagunya Pecahkan Hatiku. Buat kamu tetap aja ya, kamu stay tune di sini, jangan kemana-mana, tetap di 96,8 RRI Pro 2 FM Makassar, teman terbaik kamu.

0: Teman Produ masih nemenin kamu dalam Produ Entertain. Dan seperti biasa ada informasi yang paling terbaru buat kamu semuanya. Dan kali ini saya ambil dari kumparanhits.com, di mana ada berita dan kabar dari Mario G. Clau yang menjadi salah satu penyanyi yang terlibat dalam proyek reinterpretasi karya-karya Toh Pati. Nah, dalam proyek ini nih Teman Produ, Mario itu mendapat kesempatan membawakan ulang lagu Jejak Langkah yang sebelumnya dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly. Nah, bagi Mario ini nih Teman Produ, lagu ini bukan sekedar karya yang ia nyanyikan kembali. Jejak Langkah ternyata memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan hidupnya. Jadi penyanyi asal Maumere ini mengaku langsung menerima tawaran ketika mengetahui lagu yang akan ia bawakan adalah Jejak Langkah. Luar biasa ya. Apalagi kita tahu nih dan kenalin bahwa Mario G. Clau ini adalah seorang komposer, pencipta lagu yang juga ketika misalnya membuat sebuah karya itu selalu dalam ya, penuh makna yang deep banget. Apalagi ketika menyanyikan atau membawakan lagu karya dari tokoh musisi Indonesia yang sangat dikagumi, Glenn Fredly, pastinya akan terasa vibes-nya beda banget nih Teman Produ. Dan kita akan tunggu karya ini, tapi sebelumnya yang karya nyata yang bakal hadir depan kamu ini Teman Produ ada lagunya Agnes Monica yang juga musisi andalan kita yang udah go internasional dengan lagunya yang hits kala itu, Matahariku. Ini dia.
1: Tertutup sudah pintu

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: Check this out.
6: Temen Pro 2, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya

96.8 Pro 2 FM Radio Makassar, teman terbaik kamu. Still with me Atika, yang sebentar lagi bakalan cabut ya. Gue cabut dari tempat ini ya, karena akhirnya Pangeran Ganteng udah datang untuk menyelamatkan Putri Cantik ya. Well anyway teman Pro 2, kita bakal bahas dalam Pro 2 Entertain satu kabar duka yang datangnya dari Oliver Tree. Seperti yang kita ketahui dan berseluaran di media sosial bahwa Oliver Tree ini baru saja meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2026 lalu. Dan teman Pro 2, sebelum berpulang, Oliver ini telah merancang sebuah warisan yang didedikasikan untuk mendukung masa depan dunia kreatif ya. Dan teman Pro 2, di salah satu unggahan akun Instagram pribadinya, dalam unggahan ini Oliver menulis, tertulis ya, bahwa Oliver telah berwasiat untuk menghibahkan seluruh warisannya kepada yayasan yang akan segera didirikan. Dan seluruh royalti yang terus mengalir dari sisa katalog musik serta karya-karya peninggalan Oliver Tree nantinya bakal dibahkan ke yayasan tersebut. Dan wasiat ini tentunya akan direalisasikan segera oleh pihak keluarga dan timnya. Dan agar semangat kegilaan dan kreativitas Oliver ini bisa menyebar dan bermanfaat bagi generasi berikutnya. Turut berduka, kami sangat kehilangan sekali Oliver Tree. Dan ini lagu yang sangat nempel banget di telinga gue di zaman dahulu kala ya, karena emang ikonik banget sosok dari Oliver Tree. Kita sangat kehilangan sosok yang kreatif dan juga sangat berkesan ya dalam dunia musik internasional. Oke, mudah-mudahan fansnya tetap bisa semangat karena karyanya akan terus ada di sekitar kita. Salah satunya adalah Life Goes On dari Oliver Tree. Ini dia.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, terang pada balik lagi nemenin kamu di hari ini bareng aku Rai ya. Kalau tadi ada Kak Tika yang sempat backup aku terang pada 2 beberapa menit ya. Tapi di santai siang hari ini balik lagi masih di jam 2 ya, Pro 2 Entertainment nemenin kamu terang pada 2. Dan aku pengen ngasih kamu informasi dari dunia musik ya. Ini ada dari Bernadia terang pada 2 yang sukses merilis album barunya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi Terlampai 2. Tapi ini katanya bakal ada showcase-nya juga dan merupakan pertunjukan spesial untuk merayakan perilisan album keduanya Bernadia ya, Semoga Hanya di Mimpi, yang katanya mengusung konsep yaitu Mimpi Terlampai 2. Jadi showcase ini akan membawa penonton masuk ke dalam dunia mimpinya dan juga cerita yang terdapat di setiap lagu itu Terlampai 2. Jadi melalui perpaduan musiknya juga, visual dan pengalaman yang intim serta emosional banget nih Terlampai 2. Jadi buat kamu yang suka sama Bernadia kayak aku nih, bersenadia banget. Ini sebagai bagian dari kampanye album terbarunya ya Bernadia, yang akan membawakan lagu-lagu dari Semoga Hanya di Mimpi. Dan katanya Terlampai 2 secara langsung dalam sebuah pertunjukan dirancang untuk mempererat koneksi antara Bernadia dan juga para pendengarnya. Jadi showcase ini akan diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2026 di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat Terlampai 2. Waduh, jauh banget. Aku yang pengen ikut tapi terlalu jauh Terlampai 2. Tapi ya udah, mungkin aku bakal support aja dari jauh ya, karena aku pendengar lagunya Bernadia, hampir setiap hari aku putar. Ya kita dukung Bernadia lewat lagu-lagu ya, lagu streaming yang kita lakukan tiap hari Terlampai 2. Dan showcase ini bertutur menjajaki satu persatu lagu di albumnya, seperti perjalanan dari sebuah mimpinya Bernadia ya, dan perjalanan dari berbagai tempat dan situasi yang kadang real kadang surreal Terlampai 2. Jadi ya udahlah, kita tungguin aja ya gimana sih keseruan dari showcase-nya Bernadia yang bakal dilakukan di Tenis Indoor Senayan Jakarta Pusat. Nanti kalau ada kesempatan Bernadia bikin ini dong, konser tunggal di Makassar, biar kita tuh datang dan bisa nikmatin lagu-lagunya Bernadia. Aku berharapnya ada sih suatu saat nanti Terlampai 2.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di jam 3 ya, satu jam terakhir teman Pro 2 ada login lokal info nemenin kamu, dan aku bakal ngasih informasi dari Kota Makassar dan juga di sekitarnya ya teman Pro 2 buat kamu di hari ini ya. Ada beberapa informasi yang aku bakal kasih ke kamu langsung dari websitenya lri.co.id. Jadi bentar aku bakal spill ya satu-satu informasi yang bakal aku kasih ke kamu. Yang penasaran jangan kemana-mana dulu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman P2 nih, informasi dari Login Lokal Info. Teman P2 datang dari Kota Makassar, sebanyak 35 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM nih teman P2 di wilayah Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar terancam digusur ya pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pompengan Jenek Berang, meninjau lokasi usaha mereka menggunakan fasilitas umum seperti trotoar, badan jalan, dan juga badan sungai yang dianggap melanggar aturan nih Teman P2. Jadi Sekretaris Kelompok Koperasi Merah Putih atau KKMP Wilayah Tanjung Merdeka, Abi Fatan, menyampaikan kekhawatiran pihaknya menyusul surat peringatan yang diterima dari pihak kelurahan. Dan ia juga menjelaskan bahwa usaha yang dijalankan sudah berlangsung lebih dari 2 periode pemerintahan sebelumnya Teman P2. Dan menurutnya Arhan, pengosongan ini bermula dari BBWS yang meminta kawasan bantaran sungai disterilkan. Permintaan tersebut juga kemudian diteruskan ke wali kota, camat, hingga pihak kelurahan Tanjung Merdeka. Pihaknya juga sudah berupaya melakukan mediasi dengan mengirim surat tertanggal 18 Juni, namun hingga kini belum mendapatkan tanggapan dari pihak terkait. Sebagai langkah lanjutan, KKMP telah mengirimkan surat permohonan klarifikasi langsung kepada BBWS Jenek Berang 2 hari sebelum konferensi pers berlangsung nih Teman P2. Dampak dari penggusuran ini diperkirakan akan dirasakan oleh sekitar 300 orang, baik pemilik usaha maupun pekerja yang menggantungkan hidupnya di lokasi tersebut Teman P2. Abi juga menyampaikan bahwasanya kawasan ini sebelumnya pernah dicanangkan sebagai zona wisata kuliner dan pangan oleh pemerintah daerah Teman P2. Jadi ya mereka meminta waktu dan ruang untuk bernegosiasi agar kegiatan ekonomi dapat tetap berjalan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku Teman P2.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Next round pada informasi dari Kota Makassar, ada Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham melepas keberangkatan 38 delegasi peserta International Global Summit atau IGS yang berasal dari berbagai negara di teman pada. Jadi acara perlepasan berlangsung di Hotel Rinrah Makassar, Jalan Metro Tanjung Bunga pada hari Kamis 25 Juni 2026. Dan perlepasan tersebut menjadi penutupan rangkaian kegiatan para delegasi selama berada di Kota Makassar. Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD lingkup pemerintah Kota Makassar yang selama ini mendukung pelaksanaan agenda internasional tersebut. Dalam kesempatan itu, teman kedua Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham menyampaikan apresiasi kepada seluruh delegasi yang telah menjadikan Makassar sebagai salah satu tujuan kegiatan dalam pertukaran pengalaman internasional ini. Dan menurutnya kegiatan ini, kehadiran para delegasi dari berbagai negara menjadi momentum penting untuk memperkuat jejaring kerjasama serta memperkenalkan potensi Kota Makassar di tingkat global terhadap. Sebagai bentuk penghormatan dan perhatian para tamu internasional, Alia Mustika Ilham tidak hanya menghadiri seremoni pelepasan, tetapi juga mengantar langsung nih para delegasi hingga ke bus keberangkatan. Dan dengan penuh kehangatan, ia berulang kali menyampaikan ucapan safe flight kepada para peserta sebelum meninggalkan lokasi Trans Papua. Jadi sikap tersebut mencerminkan komitmen pemerintah Kota Makassar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh tamu yang berkunjung, sekaligus juga memperkuat citra Makassar sebagai kota yang ramah, terbuka, dan siap menjadi pusat pertemuan internasional di kawasan Indonesia Timur. Wow, keren banget ya, Makassar menjadi salah satu kota yang bisa gitu untuk mempertonjolkan bahwa kita itu punya kota yang ramah, terbuka, dan siap menjadi apa ya, terbuka buat semua pengunjung gitu. Pusat pertemuan internasional di kawasan Indonesia Timur ini, Trump kedua. Dan ini juga menjadi salah satu penutup ya informasi untuk login hari ini dan juga di santai siang hari ini bareng Rai, karena abis ini bakal ada sore ceria Trump kedua yang nemenin kamu. Jadi aku harus pamit undur diri ya. Sorry banget kalau hari ini ada yang kurang, yang enggak bisa untuk nemenin kamu terlalu lama Trump kedua karena kita dibatasi oleh waktu. So Trump kedua, aku pengen menutup untuk perjumpaan hari ini dengan satu lagu yang menurut aku lagi suka banget aku dengerin ya, lagunya Bernadia Rabun, Jauh Buat Kamu di sore ceria hari ini. So thank you banget untuk, bukan sore ceria, santai siang hari ini. So thank you banget teman-teman, aku Rai harus pamit dulu diri and see you, bye-bye.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Is it your favorite song on your favorite radio?
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 di sore ceria untuk hari ini bareng Fauzan tentunya. Dan tadi udah ditemanin oleh Rai di Santesia, ya kan. Beberapa tadi Rai sudah berikan juga informasi-informasi yang hangat juga, ya kan. Dan yes, sekarang di jam 4 kita masuk di sore ceria nih teman Pro 2. Nanti Fauzan temanin kalian sampai jam 8 nantinya. Dan nanti di jam 4 sampai jam 5 kita ngebahas seputar public figure atau anak-anak muda yang berprestasi. Stasi gitu-gitulah teman-teman ya. Dan nanti di jam 5 sampai jam 6 kita akan masuk ke informasi Pro 2, yang info Pro 2 yang terup to date dan juga yang unik-unik lah untuk kalian semuanya. Setelah itu nanti kita break azan maghrib ya kan, di jam 6 sampai jam 7, baru jam 7 nanti Fauzan akan masuk lagi untuk temanin kalian. So teman Pro 2, jangan kemana-mana karena setelah ini Fauzan akan masuk lagi untuk temanin kalian semuanya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Yes, yes. Do you believe me, teman Pro 2, untuk ngebahas seputar Leni untuk hari ini? Yes, yes, yes, yes. Nah, teman Pro 2, kita akan membahas ya kan kabar terbaru dari band pop favorit banyak anak muda nih, yaitu Leni. Nah, tahun 2006 menjadi tahun yang spesial bagi Leni karena setelah merilis album Soft pada Oktober 2025, mereka kembali menghadirkan versi yang lebih lengkap berjudul Soft 2. Nah, album ini hadir dengan 5 lagu tambahan yang memperluas cerita dan emosi dari sebelumnya. Lewat Soft 2, sang vokalis Paul Jason Klein mengajak pendengar menyelami berbagai perasaan tentang cinta, kehilangan, harapan, dan juga proses untuk bangkit kembali. Nah, nuansa musiknya tetap khas Leni, lembut, melankolis, namun terasa hangat dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan juga beberapa lagu Leni yang cukup mencuri perhatian penggemar adalah I'm Doing Alright, Prettiest, Thing Ever Seen, dan juga Stuck nih teman-teman berdua. Nah, lagu-lagu ini menunjukkan sisi Leni yang lebih dewasa namun mempertahankan identitas mereka yang penuh emosi. Sama dengan yang Fauzan putarkan ini, salah satu tadi Fauzan udah sebutin ya kan, namanya lagunya Leni yang berjudul Destiny. Waduh, ini Destiny kayak kita mengungkapkan cinta, I love you, tapi dengan caranya Leni gitu teman-teman. Nanti ada di refnya lah itu. Kalau saya menyanyikan yang pertama itu saya lupa, dan kedua takutnya jelek suara saya. So langsung aja lah Fauzan putarkan untuk kalian semuanya lagu dari Leni, Destiny.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Ya, masih bareng Fauzan. Untuk hari ini kita masih ngebahas seputar public figure yang dimana band Lenny, salah satunya Lenny kayaknya tempat ya. Nah, menariknya banyak penggemar menilai bahwa Soft dan Soft 2 menghadirkan perpaduan antara warna musik Lenny era awal dengan sentuhan yang lebih modern nih tempat 2. Di berbagai komunitas penggemar, album ini memunculkan banyak diskusi tentang bagaimana Lenny terus berkembang tanpa kehilangan ciri khas mereka nih teman berdua. Nah, sore teman berdua yang sudah lama mengikuti perjalanan Lenny sejak era Ilps atau Malibu Nights, album ini bisa menjadi perjalanan nostalgia sekaligus juga pengalaman baru yang segar. Karena pada akhirnya musik Lenny selalu punya cara untuk membuat kita merasa mengenang dan juga menemukan bagian dari diri kita setiap lirik yang mereka menyanyikan. Nah, itu loh berapa yang Fauzan ngebahas seputar Lenny di public figure tahun 2. Dan salah satunya yang akan Fauzan putarin lagu dari Lenny yang dimana album Soft 2-nya yang keluar. Itu kayaknya kalau tidak salah di soundtrack beberapa begitu ya kan tahun 2. So mungkin langsung aja lah ya, Fauzan putarkan untuk kalian semuanya lagu dari Lenny yang When Did You Stop Loving Me. Dan Fauzan juga udah selesai ngebahas public figure teman berdua. Sebentar akan masuk lagi untuk teman kalian. Jadi teman berdua jangan corona. Tetap di 99.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: tahu enggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini teman berdua di sore ceria ya kan. Dan Fauzan akan memberikan informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar teman berdua. Tapi saya cari dulu mana nih ya kan. Tiba-tiba hilang lalu lintasnya. Tapi kalau kulihat-lihat sih ada tadi beberapa yang lumayan macet juga sih teman berdua ya kan. Dan langsung aja teman berdua di jalan ini langsung live dari YouTube lalu lintas Kota Makassar dia kan Diskominfo Kota Makassar. Di jalan Hertasning sampai Hertasning Arupala itu terpantau macet nih teman berdua karena adanya pekerjaan jalan di tengah-tengah jadi agak lumayan kayak cuma bisa satu mobil dan satu motor gitu berdua karena pengerjaan jalan gitu kan. Kalau di jalan flyover di Petarani itu di bawah flyover kalau kulihat lancar-lancar aja berdua, tidak ada kemacetan, tidak ada kepadatan, lancar-lancar aja. Dan di jalan perbatasan Makassar Maros terpantau ramai lancar, enggak ada kemacetan juga. Jadi ya yes, aman-aman aja kalau kalian lewat di situ. Dan kalau di Alauddin lumayan ramai tapi tidak macet teman berdua, masih aman aja juga kalau dilewati. Dan di jalan mana lagi nih ya, Rujab Wali Kota terpantau aman-aman juga, tidak ada kemacetan, lancar-lancar aja, kayak sunyi banget ya. Dan mungkin yang terakhir jalan Petarani depan Pinisi UNM Pinisi itu terpantau sunyi juga, nggak ada kemacetan, lancar-lancar aja teman berdua sejauh ini, nggak ada kemacetan. Dan kalau kulihat ini memang cuman di jalan Hertasning sampai Arupala aja yang macet teman-teman berdua. Dan mungkin juga kalau di jalan Barombong, jembatan Barombong lancar-lancar aja sih, nggak ada yang macet-macet gimana juga teman berdua, jadi kayak aman-aman aja sejauh ini ya kan. Dan juga yang terakhir yang membutuhkan ambulans, home care, lancar care, pemadam kebakaran atau polisi, hubungi 112 untuk layanan cepat tanggap 24 jam bebas pulsa.

Teman berdua sebarang Fauzan untuk hari ini di sore ceria. Dan Fauzan mau bilang nih untuk hari ini di jam 17.43 Fauzan akan break dulu azan maghrib, karena nanti di jam 17.59 akan ada azan maghrib yang berkumandang. Jadi Fauzan akan break dulu, nanti di jam 7 Fauzan akan kembali lagi untuk teman kalian semuanya. Jadi teman berdua jangan kemana, tetap di 96.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cita atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cita tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: foto selfie? Swafoto? Boleh? Ayo! Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih? Kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Guys, tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film. Atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu, ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang nggak tinggal diam lihat hal nggak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman-teman Pro 2 di sore ceria masih bareng Fauzan tentunya. Dan di jam 7 nih seperti biasa akan ada dulu MC Aku Mau Cerita. Tapi sebelum kita ke MC, kita ngobrol-ngobrol dulu bareng anak magang pensiunan. anak magang yang alumni.
1: Yes, halo teman Pro 2. Aduh, lamanya.
0: Perasaan tidak begini kalau awal-awal siaran dulu enggak begini, Ci.
1: Oh iya, begini. Kita memang sangat fleksibel, iya, sangat
0: fleksibel ya.
1: Iya.
2: Begini,
1: iya. Iya, kita ini selalu bersemangat ketika diajak siaran.
0: Oke.
2: Okay. Wow, jangan terlalu ribet ya.
0: Bersemangat ya. Iya, ya, betul-betul. Karena kita masih di sore ceria juga, tapi enggak apa-apa kalau lebih chill aja gitu. Nah, anak-anak, ini ada Naura, ada Toru, ada Nana. Ya, kan nama siaran lo?
1: Yo,
0: Nora aja sih, tetap Nora. Iya kan?
1: Iya.
0: Iya. Dia aja tetap Nora. Dia Nora kalau Kak Naura, Nau. Dia Nora, dia Nora. Okay. Ya kan? Dan apa kesibukan kalian nih setelah selesai? Kapan sih kalian selesai? Bulan 4 ya? 5?
1: Bulan 10 April 2026.
0: Ya, April kan?
1: Betul. 2026. Itu masih berlewat 2 bulan yang lalu.
0: Berlewat, yes, betul banget. Setelah itu
1: 2 bulan ya?
0: Iya, 2 bulan.
1: Coy, bagaimana dengan 2 bulan ini Kak tanpa kami? Dari Kak Ocang dulu deh.
0: Saya cuma berpikir dah saya sih.
1: Oke.
0: Okay. Kira sih menurut saya, menurutku yang terasa itu kalau masuk siaran subuh, Ki.
1: Tidak ada yang menemani.
0: Tidak ada yang temani.
1: Siaran.
0: Kan biasa kan kayak nyap-nyap kayak terus kayak bicara terus segala macam. Itu mengurangi supaya tidak mengantuk. Jadi nyap-nyap mungkin ganggu Naura. Lihat kalian berdua ngapain kalian berdua ya? Kalian ini tidur gitu kan. Iya kan? Yang paling kuat dari Naura itu kalau datang pasti di luar. Diam.
1: Oke.
0: Okay. Di ruang tamu.
1: Di sini dingin banget, sumpah.
2: Ini masih dingin
0: karena
2: ya, Kak.
0: Karena kau pakai baju kaos.
1: Iya sih. Tapi saya ini pakai baju kemeja, jaket. Ini masih dingin
0: makanya,
1: loh, Kak.
0: Makanya kan kau baru 2 bulan keluar dari sini. Masa sudah lupa kedinginan Pro 2 ini?
1: Iya, aduh. Tapi ada suatu momen yang tidak dingin ini studio.
0: Iya, mungkin karena ditutup kapan biasa lidah-lidahnya itu kan terbuka.
1: Oke,
0: baik. Lidah-lidah.
1: Gitu.
0: Iya, betul. Yes. Tapi gimana kabar kalian bertiga nih? Karena kalau kulihat-lihat ini kayaknya sibuk. Kan rencana besok baru mau datang.
1: Sibuk sekali.
2: Ada yang ngurus KKN.
0: Mau cukup KKN, jami terlalu begitu. Saya juga pernah aja KKN.
1: KKN di mana?
0: KKN di sini.
1: Oh, 4 kilo dari rumah ya?
0: Iya betul, 5 kilo. Itu lumayan dengan waktu 4 bulan.
1: Ya? Itu sangat butuh effort untuk perjalanannya ya.
0: Iya, effort untuk ilmu di sini. Iya kan. Nah, apa kesibukannya? Fadia dulu deh.
3: Oke. Okay, kalau saya minggu depan
0: Bu, kamu main enggak berubah? Ini di sini.
3: Oh iya, baik. Jadi minggu depan kita dipusingkan dengan tugas akhir ya sebagai betul mahasiswa. Oh. Terus awal bulan Juli kita harus dihadapkan dengan KKN.
0: Dramatisnya.
3: Yang dimana kita harus bersosialisasi banyak dengan masyarakat. Oh. Kita harus mengerjakan banyak program kerja yang tentunya berdedikasi dan bermanfaat bagi masyarakat. Kurang lebih seperti itu, Kak.
0: Menyombongkan kesibukan kamu itu, menyombongkan. Berarti kalau dilihat ini tidak ada waktu luang ya. Jadi menyempatkan untuk hari ini yang datang, bukan
3: iya,
0: besok.
3: Iya, betul. Jadi karena kita sangat sibuk, jadi ini kita harusnya sangat terhormat untuk disambut datang ke sini.
0: Saya sambut, tapi saya gak tahu sih bilang kok datang tadi. Fikar tadi yang dari situ, nah bilang kesana. Saya kira saya kesana untuk kayak cuman memeriahkan atau apa. Ternyata ada kok bertiga begitu.
3: Memang kita lah pencetusnya. Special, betul. Yeah.
0: Pencetus
3: memberi
0: pencetus donat.
2: Ya itulah.
0: Sumpah donat itu semua donatnya sumpah.
1: Itu supaya menyamaratakan kan.
0: Menyamaratakan.
1: Supaya ada ciri
2: betul.
1: Ciri khas pembeda. Jadi kalau misalkan beli donat ini langsunglah teringat kami.
0: Oh, betul.
2: Betul sekali.
0: Iya dari orang dari siapa paling pertama, woi? Isan ya?
1: Saya deh kayaknya.
0: Kau ya?
2: Kak Isan.
1: Oh, bulan 12.
0: Enggak, kan dia dulu dirayakan. Setelah itu dia balas semua Mi. Kayak di bulan 2 bulan
1: Januari.
0: Kau
1: saya
0: bulan
1: yang
0: berapa
1: paling
0: sih?
1: Pertama dikasih surprise.
0: Iya, yang tidak surprise itu kan
1: surprise yang setengah gagal itu. Tau yang sudah itu diketahui loh rencananya oleh saya sendiri.
0: Kata saya keliling ke sini, carikan ke Korea.
1: Maaf. Sangat berefort tapi mohon maaf ya.
0: kurang ya,
3: mengecewakan.
0: Lalu drama bu, iya. Oke, okay, berarti emang kesibukan kalian ini mau ujian juga ya kan, mau skripsian, apalagi juga mau pengambilan ini ya, rompi untuk KKN.
3: Betul,
0: nantinya
3: besok, kan.
0: Besok. Oh, serentak besok.
3: Betul.
0: Oh, okay.
3: Dibagi sih fakultasnya kak.
4: Iya karena kita fakultasnya kan sama. Iya,
3: maksudnya sama, ibu. Besok jadwal fakultas kami gitu loh.
0: Tapi kalian excited kah untuk KKN ini?
3: Wah, saya sangat excited karena ini salah satu satu-satunya cara untuk kabur dari rumah.
0: Astagfirullah.
3: Sebagai anak strict parents, maksudnya
0: saya kita, tahu rasanya
3: kita
0: tuh.
3: Harus punya kebebasan hidup sendiri begitu.
0: Tapi itu hari jamu kak begitu ya, tapi tidak bisa. Tetap kayak di sini untuk KKN, jadi kayak udahlah gitu.
3: Oh, berarti apa? Berarti tidak ditakdirkan memang untuk hidup mandiri kak.
0: Mandiri, cuman mungkin kayak emang kalau bisa di sini di Makassar mau saya begitu.
3: Oke. Okay,
0: ya. Itu kalau dari Fadia, kita coba dari Toro.
3: Betul. Ini dengar-dengar pulang kampung ya kak?
0: Iya. Dia tuh tidak KKN, dia pulang kampung.
3: Ini pulang kampung ini.
0: Iya. Ah, berarti ini agak beda karena orang kan biasa kayak jauh-jauh ini dia pulang kampung.
3: Oke.
1: Okay. Karena kebetulan kan ada ini kuotanya di Toraja. Ya udah aku sekalian
0: langsung
1: aja.
0: Langsung kok gas di.
1: Iya.
0: Tapi rata-rata temanmu juga orang asli Toraja sana yang pulang. Atau enggak Ji?
1: Yang satu posko. Iya, orang Toraja.
0: Oh, rata-rata.
3: Oh, berapa iya, orang per posko, berapa aja. Yang orang Toraja, berapa.
1: Dulunya
3: yang
1: itu 7 orang kan, tapi karena ada di Toraja yang enggak menerima mahasiswa, ya udah dirombak lagi, terus ditambah di poskoku 3 orang.
3: Oh, jadi bertambah
0: 10 orang. Oh, oke. Okay. Lumayan ya.
3: Kalau tematiknya apa itu?
1: Desa wisata.
3: Oke, okay, jadi cocok, kurang cocok, lebih cocok, program ya. Kerjanya nanti bakal
0: berapa?
1: Aduh, Ibu.
4: Bakal keliling.
0: Fadia, sabar, dia belum pergi. Okay, iya, tapi menurutku pikirkan memang sih karena biasanya kan individual sih
1: karena
0: untuk
1: kebetulan
0: proker.
1: Besok baru ada pembekalan, jadi di situ bakal dibahas.
0: Oh, apa gua bekal nasi goreng?
1: Pembekalan. Oh, ini sar, untuk KKN.
3: Betul. Briefing.
0: Ya, itu.
3: Nama kerennya briefing.
4: Wah, iya, kita tahu.
0: Chill. Dari tadi saya diserang sama Fadia. Iya, betul. Berarti kamu 10 orang. Kalau Fadia? 5
3: orang,
0: 5 orang,
3: 6 orang.
0: Sedikitnya iya. Kurang terasa.
3: Supaya lebih intens kedekatan.
1: Justru yang sedikit itu lebih bagus tau.
3: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya, supaya gak rebutan kamar.
0: Tapi
1: mandi.
0: Tapi dia 3 betul. Cewek 3 cowok coy.
1: Aku 6 cewek
0: 4 cowok.
1: Iya.
0: Ya penting ada cowoknya.
3: Iya, iya betul tapi iya.
0: Kalau menurut bagus. Itu kok pulang Mido. Pulang aku di rumahmu kau.
1: Gak bisa dong. Nanti
3: bisa,
1: ya?
3: Sama PP.
0: Iya. Tapi aja kayak ambil barang, ambil ini ya kan.
3: Kebetulan ini teman poskonya ada rumahnya di situ jadi
1: iya.
0: Itu enak.
1: Ya mungkin kami bakal di situ ya.
0: Oh ya betul. Nah kalau Nora
3: yang paling jauh KKN-nya.
0: Dia jauh sekali. Kayaknya gak sampai 1 kilo kapan kok dia.
3: Aduh
1: 5 meter.
0: Waduh.
3: Dari 5 langkah dari rumah.
0: Iya kayaknya 5 langkah yang kau bilang kau.
4: Terima kasih atas hujatannya ya teman-teman. Saya sangat bahagia.
3: Itu pujian.
4: Oh iya.
0: Pujian. Nah kalau Nora.
4: Apa itu?
0: Ya apa itu?
4: Apa?
0: Nah, kalau KKN-nya
3: gimana? KKN-nya
0: gimana? Dan
4: ya kan ditahu tadi di mana? Di mana?
0: Jeneponto.
3: Kan teman Pro 2 belum
4: tahu. Oh iya teman
0: iya.
4: Pro 2.
0: Kita semua sudah tahu.
4: Sudah ya, jangan
3: lanjutkan.
0: Iya.
3: Dimana?
4: Saya di Maros nih teman Prodi.
0: Oh, di Maros. Oke. Okay.
3: Tematiknya apa? Gimana?
4: Iklim yang sangat tidak sesuai dengan jurusan saya ya.
0: Apa iklim?
3: Perubahan iklim.
0: Apa yang kau lakukan itu?
4: Ya itu dia, saya juga tidak tahu.
3: Menanam mangrove salah satunya, Kak. Iya kan?
4: Iya.
0: Menanam.
3: Oke. Okay. Ini saya semacam panitia KKN ya.
4: Betul
0: sekali. Iya, tapi sempat lagi semangat-semangat membahas ya KKN.
4: Kamu sangat semangat.
0: Kegiatanmu kan banyak sekali. Toru kegiatan apa Toru?
4: Jangan deh saya.
0: Nah, dia kayaknya kegiatan
3: ya,
0: dia.
4: Saya tidak tahu.
3: Main anu.
0: Main Mobile Legend.
4: Iya.
0: Yang sombong itu.
1: Sorry, saya sudah 82.
0: Kau tahu kita berempat di sini kayak berpikir deh sombong sekali Mitoru, enggak bisa Min ajak main.
4: Ada yang
0: disclaimer kita main di saat tidak siaran.
3: Betul, kita main bukan saya.
0: Iya, betul. Tapi pernah aja sih waktumu masih magang kan biasa ki main.
3: Iya, jam istirahat.
0: Jam istirahat.
4: Betul. Ya, Pak ya.
3: Jam makan siang waktu
0: saya
3: itu.
0: Saya pencetusnya ya.
3: Betul.
0: Ya. Nah, kegiatan mau akhir-akhir ini apa, Nora?
4: Akhir-akhir ini apa ya? Ambil rapor adek.
0: Sangat
3: kakak yang baik.
0: Saya juga sih kemarin.
3: Oke. Okay. Jadi wali ya Pak ya.
0: Jadi wali. Wali Songo lagi. Aduh, terlalu pahlawan. Terus
4: apa ya? Terus ngurusin teman kelas juga.
0: Ih, kenapa ngurusin teman kelas?
4: Karena saya ketua kelas, Bapak.
0: Oh, dia masih ketua kelas,
3: masih.
0: Bu, khayal apa? Kok menghayal?
4: Dingin.
0: Oh, dingin ya. Terus?
3: Lanjut.
4: Terus apa ya? Masih ngajar bahasa Inggris juga.
0: Oh, masih mengajar ke bahasa Inggris. Masih. Oh, tapi sudah coba keluar mau kok di.
4: Udah.
0: Oh ya.
4: Jangan dong.
0: Coba deng, satu lagu. Ah, okay. Tapi sudah keluar mau kok dari tempat kantor yang kemarin?
4: Iya, sebenarnya sudah urus surat keluar, tapi belum di ACC, tapi saya mengeluarkan
0: diri.
4: Mengeluarkan diri ya.
0: Oh, mengeluarkan diri. Ya, diusir. Hah? Diusir.
4: Tidak, saya keluar sendiri.
0: Oh, tapi enggak dapat ke pesangon. Biasanya kan itu kalau resign biasanya dapat ki gitu. Yeah. Apalagi 2 tahun kok tuh?
4: Tetap dikasih sih gajinya, tapi belum di ACC surat keluarnya.
3: Iya, sampai sekarang belum di ACC.
0: Ternyata bukan cuma skripsi nih yang di ACC. Iya, sumpah. Dan itu saya rasa sekarang juga. Saya takut saya dibahas juga ini. Okay. Tapi kalau saya juga menurutku lagi kalau saya sekarang nih. Kan lagi hektik-hektik. Kayaknya kita semua lagi hektik-hektiknya deh.
4: Iya.
0: Kalau di sini nih, kalau siaran, kalau kakak-kakak lain saya enggak tahu, tapi kalau memang kita ini kayak ada mikir titik kalau kalian kan mau KKN, mau skripsian, ya kan? Kalau saya dititip itu juga, titip okay. Titik itu juga gitu. Karena kalau saya tidak kerja itu, saya di DO. Iya.
3: Kodong. Gitu. Semangat Kak Ocang.
0: Itu kita di DO, kok jadi DO?
4: Apa? Mahasiswa akhir.
0: Iya, kok tidak akhir-akhir banget? Saya akhir banget. Iya kan? Tidak perlu main lah.
4: Ini saya menyemangati kakak.
3: Iya, ya. Betul. Ini dari hati terdalam kita. Betul.
4: Kiowo ini.
0: Oh, oke. Okay. Terima kasih ya. Berarti memang lagi berarti sekarang lagi nunggu untuk KKN aja. Punya kan harus semua. Tiga langsung mantap kan? Berarti lagi kesibukannya untuk itu aja KKN. Setelah itu baru lanjut lagi kerja skripsian segala macam.
4: Betul.
0: Ya. Karena setauku juga kalian di sini semua ini ya. Dia berdua setauku di sini peneliti. Kau?
3: Saya juga di sini. Jadi dari RRI untuk RRI. Asik.
0: Cil. Cil. Ribut Rai. Jangan tahu ribut. Santai Cil. Oh,
3: ya, kita okay. Siaran ini Kak.
0: Ya juga sih betul-betul. Oke lah, terima kasih banyak kalian sudah mampir ke Pro 2. Udah kasih, karena fun fact-nya anak-anak ini sering kasih surprise anak-anak di Pro 2. Dia tidak mau dikalah. Dia terlalu ikut campur bunda-bunda ya.
3: Itulah cara salah satu cara kita reuni.
0: Di belakangku ini kurun terakhir. Ada juga kan tidak?
3: Bulan Oktober ya Kak?
0: Iya Oktober Ki.
4: Aduh.
3: Tanggal berapa kira-kira?
4: Aduh, lama sekali ya.
3: Aduh, siapa tahu kita sudah pulang kampung semua.
0: Oh,
3: ini Kak.
0: Oh iya betul. Oke, terima kasih banyak untuk kalian semua. Semangat-semangat untuk KKN. Karena menurutku tidak ada ruginya orang mengikuti KKN juga. Okay. Karena kan sekali seumur hidup. Menikmati.
3: Ucap
0: enjoy.
3: Seorang yang tidak KKN.
0: Karena aku dengar dari cerita-ceritanya temanku begitu. Okay. Karena saya tidak diizinkan jadi ya begitu. Nikmatilah begitu teman berdua. Oke, sehat-sehat untuk kalian bertiga. Sukses selalu. Ditunggu kedatangannya lagi, ya kan. Terlalu narsum kalian bertiga. Terlalu narsum. Oke, begitu. Mau ada ucap-ucapan terakhir untuk kalian bertiga.
3: See you teman berdua. Yes. Semoga bisa siaran lagi di sini. Asik.
4: Jangan lupakan kita bertiga.
3: Betul.
4: Jaga kesehatan.
0: Menurutku tuh kakak-kakak kayaknya susah kok nak lupakan deh karena terlalu ikut campur ini. Kok.
4: Wah, iya. Itu kayaknya agak ngeri.
3: Iya ya.
0: Terlalu ikut campur itu. Dan itu maksudku tuh kalau dari semua anak magang tuh kalian yang kayak betul-betul ikut serta.
3: Terima
0: mau itu yang kayak
3: atas.
0: Feature yang kemarin ikut serta juga, yang pergi berenang ikut serta juga.
3: Oke.
0: Iya, kan sebagai narasum.
3: Buka puasa bersama.
0: Betul. Semangatnya Pak Dia dari tadi.
4: Enggak tahu saja.
0: Iya, sumpah. Didengar kok sama doi.
3: Tidak.
0: Oh, tidak.
3: Lagi sakit dia.
0: Kasihan.
4: Siapa tuh?
0: Iya, tapi emang orang lagi banyak yang tidak ini.
3: Kakak lagi sakit kakak.
0: Oh, kakak ya. Oh, kakaknya. Yang sorry itu ya. Sorry. Enggak jadi. Oke. Oke, teman-teman kalau gitu mungkin kalian bertiga pamit. Saya juga pamit karena setelah ini nanti akan ada AMC. Aku mau cerita. Kalian juga pernah kan ikut AMC?
3: Pernah.
0: Iya. Masih ingat judulnya kau?
3: Balas Dendam Terbaik.
0: Toro.
4: Toro apa nih?
3: Cerita yang tak pernah selesai.
4: Waduh, ini yang
0: dia yang sakit
4: ini.
0: Iya. Yang paling tidak jelas dia.
3: Iya tuh. Satu sosok, apa lagi? Gak. Satu tubuh.
4: Sosok dalam satu tubuh.
3: Oke. Okay.
0: Karena pernah bikin AMC tapi salah. Oh,
4: iya. Ada dengar?
0: Iya, AMC itu kan tuh hari yang dia bikin yang kayak panjang banget, panjang Ki.
3: AMC itu kayak AMC cerita itu bercerita panjang lebar Ki.
0: Iya, tapi tentu arahnya mau kemana kan?
4: Curhat ke ceritanya itu.
0: Oh iya. Kau juga curhat juga toh?
3: Tapi kan maksudnya dia terstruktur.
0: Terstruktur.
3: Ini terlalu.
4: Terlalu kemana-mana.
0: Terlalu ya? Pergi makan ayam
3: terlalu
0: dia.
3: Flashback.
0: Terlalu flashback. Iya. Oke lah, kalau gitu kalian sehat-sehat lah ya. Kalau gitu kita pamit berempat. terima kasih banyak karena kita paling sering kayaknya siaran berempat deh kalau pagi.
1: Betul. Mm-hmm.
0: Karena kalau pagi sore kalian sombong mau pulang.
4: Wah, aduh. Ya
1: kan?
4: Kan udah jam pulang.
1: Iya, gimana? Biasanya kita juga tinggal sampai malam loh, Kak.
0: Oh, saya salah.
4: Mm-hmm. Oh, oke. Okay. Mereka yang tinggal sampai malam.
0: Iya, kau tidak pernah cukup diajak sih
1: di
0: sampai
1: mana,
0: malam.
1: Di mana?
0: Siaran malam.
1: Kan pernah waktu
4: dia
1: itu
4: kerja.
1: Iya.
0: Iya, dia paling susah.
4: Okay lah. Ya, makanya saya sampai malam sekarang ya.
1: Oke, betul tahu enggak.
0: Oke lah kalau gitu kita pamit lah ya untuk hari ini. Thank you so much untuk dengerin kita semuanya. Fauzan pamit.
1: Fadia pamit. Nana ding.
0: Iya.
1: Toru pamit.
4: Naura juga pamit.
0: Bye-bye, bye bye.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

0: on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: ...96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Aku mau cerita kali ini adalah kiriman cerita dari Rian tentang masa sekolahnya dulu. Sebelum aku bacain kiriman dari Rian, buat teman Pro 2 yang juga punya cerita tentang cinta, friendship, tentang keluarga, atau bahkan cerita horor, kamu bisa kirim cerita kamu ke alamat email akumauceritapro2@gmail.com. Dan ini dia kiriman cerita dari Rian. Hai Naura, namaku Rian. Aku adalah guru SD di salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Aku percaya bahwa dalam hidup itu tidak selalu gelap dan tidak selalu terang. Dalam cerita hidupku, ada bagian yang kulabeli sebagai masa kelam. Tapi aku menemukan diriku dalam masa kelam itu. Itulah kenapa cerita ini kuberi judul Light in the Darkness. Dan cerita ini dimulai ketika lonceng kelas berbunyi. Bel jam istirahat berbunyi. Hari itu aku memilih untuk tetap stay di dalam kelas. Memilih untuk melanjutkan mengerjakan tugas biologi yang belum selesai aku kerjakan. Karena setelah jam istirahat ini, Ibu Nila, guru biologi, pasti akan memeriksa tugas yang dia kasih. Tiba-tiba Angga duduk di sampingku, melemparkan buku tugasnya dan memintaku untuk menuliskan tugasnya dengan memberiku ancaman akan merobek buku tugasku jika aku tidak menyelesaikan miliknya. Angga, siswa yang terkenal dengan kebandelannya, sering membolos dan namanya tidak pernah absen disebut ketika upacara. Bersama temannya Ray dan Tio, mereka bertiga adalah preman sekolah. Suka malak siswa lain, merokok di belakang sekolah, dan itu hal yang menyenangkan bagi Angga dan kawan-kawannya. Dan sialnya, aku satu kelas dengan mereka bertiga. Semenjak aku mengerjakan tugas biologinya, disitulah Angga and the gang mulai menjadikanku pelayannya. Hampir setiap hari, tugas sekolah mereka aku yang kerjakan. Bahkan untuk jajan ke warung, mereka menyuruhku. Tapi hal yang aku syukuri waktu itu adalah Angga tidak menggunakan uang jajanku, tapi menggunakan uang jajan anak lain yang ia palak tadi pagi. Dasar preman! Waktu istirahat dan jam kosong adalah saat-saat yang menyebalkan bagiku. Karena ketika Angga dan gengnya merasa bosan, akulah yang menjadi sasaran kesenangan mereka. Sebisa mungkin ketika jam istirahat dan jam kosong tiba, aku melarikan diri. Seringkali aku merasa menyesal dan menyalahkan diriku sendiri. Kenapa waktu itu aku mengiyakan suruhan dari Angga mengerjakan tugas biologinya? Seandainya saja waktu itu aku menolak untuk tidak mengerjakan tugas biologinya, mungkin saja aku tidak akan menjadi pembantunya sampai sekarang ini. Aku ingin melapor ke guru BK, tapi aku merasa hal itu tidak pantas dilakukan untuk anak laki-laki seperti aku. Karena gengsi,

Waktu berlalu dan sudah menjadi rutinitas aku untuk mengerjakan tugas sekolah Angga, Ray, dan Tio. Kalau ditanya hal yang paling menyenangkan bagiku saat di sekolah adalah ketika aku melihat Angga, Tio, dan Ray dipanggil maju ke lapangan sekolah saat upacara dan diberi hukuman. Entah kenapa, tapi ada rasa puas tersendiri ketika aku melihat mereka bertiga dapat hukuman. Setiap kali aku melihat Angga and the gang mendapatkan hukuman dari guru-guru di sekolah, aku menyembunyikan tawa di dalam hatiku. Tapi rasa puas itu tidak berlangsung lama, karena ketika lonceng jam istirahat berbunyi, disitulah Angga dan kawan-kawan yang mendapatkan kesenangan. Waktu itu jam kosong, karena Pak Arif, guru matematika, sedang bertugas keluar kota. Dan jam kosong itulah yang membuat Angga, Tio, dan Ray merasa bosan. Dan bodohnya aku saat itu, kenapa aku stay di dalam kelas ketika jam kosong? Ketika Angga dan gengnya itu bosan. Padahal aku sudah tahu, ketika Angga melihatku diam, pasti dia akan menggangguku. Dan benar, tiba-tiba saja, Tio dan Ray datang. Mereka berdua memegang tanganku. Tio di sebelah kanan dan Ray memegang tanganku di sebelah kiri. Dan aku lihat Angga memegangi kakiku dan melepaskan sepatuku. Ketika sepatuku sudah berada di tangan Angga, ia melemparkannya ke Tio. Lalu Tio melemparnya ke Ray dan Ray melemparnya ke Angga. Waktu itu sepatuku diperlakukan seperti bola permainan. Dan aku berlari mengejar sepatuku. Ketika sepatuku ke Tio, aku berlari ke Tio. Ketika sepatuku ke Angga, aku berlari ke Angga. Sampai aku merasa lelah. Dan ketika aku lelah mengambil nafas, aku melihat Angga menggunakan sepatuku untuk menghapus papan tulis. Dan ya, begitulah mereka bersenang-senang dengan sepatuku. Setelah sepatuku menjadi penghapus papan tulis, Angga langsung melempar sepatu itu ke arahku. Disitulah aku merasa aku sudah tidak bisa lagi menahan amarahku. Disitulah aku merasa batas kesabaranku sudah habis. Aku mengambil sepatuku itu dan mengambil tasku dan kemudian berlari keluar kelas. Aku merasa sudah tidak tahan lagi berada di sekolah itu. Jadi saat itu aku memilih untuk membolos, tapi aku bingung. Kemana aku harus pergi? Karena tidak mungkin aku pulang ke rumah dan aku tidak tahu apa yang harus kukatakan kepada orang tuaku. Sampai akhirnya aku berjalan terus. Entah kenapa aku berhenti di salah satu SMA yang ada di kabupatenku saat itu. Sebut saja SMA Harapan Muda. Aku melihat kakak-kakak SMA sedang bermain basket. Lalu aku menuju ke arah lapangan dan duduk menonton mereka bermain. Aku fokus melihat permainan mereka supaya aku bisa lupa apa yang terjadi padaku tadi. Aku bersorak ketika senior itu mencetak poin dan ikut bersedih ketika gagal mencetak poin. Entah kenapa tiba-tiba senior SMA itu berhenti bermain, mungkin karena memang sedang ingin beristirahat. Salah satu dari mereka datang menghampiriku dan tiba-tiba bertanya padaku, kenapa bolos? Aku tidak menjawab dan hanya tersenyum. Dan tiba-tiba, dia menawariku untuk ikutan bermain basket. Saat itu aku bilang aku tidak bisa main. Dan tiba-tiba saja dia bilang kalau dia akan mengajariku. Aku pun ikut bermain, berharap supaya aku bisa semakin melupakan amarahku tadi. Sembari teman-temannya yang lain beristirahat, kakak yang satu ini, sebut saja namanya Kak Andre, menunjukkan caraku bagaimana mendribel bola, lalu melemparkannya ke dalam ring. Aku mencoba perlahan demi perlahan, dan ketika aku melemparkan bola itu ke dalam ring, aku tidak percaya ternyata bola itu masuk. Dan Kak Andre tersenyum padaku. Mereka melanjutkan permainan, dan saat itu Kak Andre menyuruhku untuk ikut main. Dan aku mengiyakan. Aku berlari mengejar bola, mengambil bola, menangkap bola, dan melemparkannya ke dalam ring. Sesekali masuk, sesekali juga gagal. Tapi aku merasa saat aku berlari berusaha merebut bola basket, aku merasa ingatan kejadian tadi itu terjadi. Waktu aku berlari berusaha untuk merebut sepatuku. Tapi entah kenapa aku merasa kalau amarahku menghilang ketika aku mengejar bola ini. Permainan selesai dan aku berterima kasih kepada Kak Andre dan teman-teman sambil meninggalkan SMA dan pulang ke rumah. Di rumah aku tidak pernah berhenti memikirkan betapa menyenangkannya bermain basket tadi.
Tidak seperti biasanya, jika setiap hari aku merasa berat untuk berangkat ke sekolah, aku merasa harus berjalan di atas perapian setiap kali harus berangkat ke sekolah, tapi malam ini, aku merasa semangat dan tidak sabar untuk menunggu besok, untuk kembali ke SMA itu dan kembali bermain basket. Hari itu aku sudah siap dengan apa yang akan Angga lakukan padaku. Tapi anehnya, jam istirahat sudah tiba, tapi Angga dan kawan-kawan sudah tidak pernah lagi menggangguku. Dan ternyata, Andin, teman sekelasku, sudah melapor ke guru BK tentang kelakuan Angga kepadaku kemarin. Dan sebenarnya aku sudah tidak peduli lagi dengan mereka. Karena, setiap jam istirahat tiba, aku selalu kabur membolos untuk bisa ikut bermain basket di SMA Harapan Muda. Hampir satu minggu aku membolos, akhirnya aku dipanggil oleh guru BK dan ditanya kenapa aku membolos. Dan waktu itu aku berbicara jujur bahwa aku bermain basket di SMA Harapan Muda. Dan waktu itu guru BK mengatakan kepadaku bahwa aku tidak boleh seperti itu. Aku tidak boleh membolos karena bisa berpengaruh terhadap nilai dan bisa membuatku tidak naik kelas. Karena aku juga merasa takut jika orang tuaku dipanggil ke sekolah dan tahu bahwa aku sering membolos, akhirnya berhenti untuk mengunjungi SMA Harapan Muda setiap jam istirahat dan jam pelajaran. Tapi semenjak saat itu, aku merasa hidup, semangat untuk kembali bersekolah semakin bergejolak. Aku semakin tidak peduli dengan apa yang Angga dan kawan-kawan lakukan, karena yang dipikiranku adalah segera lulus dan bersekolah di SMA Harapan Muda, bertemu dengan Kak Andre dan kembali bermain basket bersama. Akhirnya aku menemukan hobi yang membuatku bersemangat. Waktu berlalu, aku lulus SMP dan berhasil masuk di SMA Harapan Muda. Beruntung, ketika SMA, Angga, Tio, dan Ray berada di sekolah yang berbeda. Aku dan Tio berada di SMA yang sama, sedangkan Angga dan Ray berada di sekolah yang berbeda. Di SMA Harapan Muda, aku bergabung di ekskul olahraga basket dan olahraga itu membuatku lebih percaya diri hingga membuatku banyak berprestasi dan berlomba di tingkat SMA. Setelah lulus SMA pun, di bangku kuliah, aku juga bergabung di UKM basket dan aku selalu merasa senang dan selalu merasa menyenangkan ketika bermain basket. Semenjak bermain basket dan berprestasi ikut lomba basket, aku merasa orang-orang memandangku dengan bangga dan aku merasa bahwa aku bukan pecundang lagi seperti waktu SMP dulu. Aku tidak pernah marah atau menyesali apa yang terjadi pada aku waktu SMP dulu. Karena andai saja aku tidak melarikan diri karena kabur akibat perbuatan dari Angga, mungkin aku tidak akan tahu dan tidak tertarik dengan basket. Dan harus aku akui kalau olahraga basket itu yang membuatku menjadi seperti sekarang ini. Menjadi guru olahraga di salah satu SD di kabupaten kelahiranku. Yeah.

teman-teman Pro 2, itu dia tadi cerita kiriman dari Rian. Bagaimana dia bisa menemukan sosok dirinya yang sebenarnya ketika merasa putus asa dan merasa ingin menyerah. Sukses buat Rian, thank you so much, ceritanya yang sangat-sangat inspiratif. Buat teman Pro 2, kalau kamu punya cerita yang menarik tentang cinta, persahabatan, keluarga, atau mungkin cerita horor, bisa kamu ceritakan ke Naura lewat email akumauceritapro2@gmail.com. Aku tunggu cerita kamu ya.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Wow.
1: Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada Edi Tama dan juga Davey nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Betul betul betul, pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis malam Jumat.
0: Betul.
1: Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday ya, payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
0: Gage.
1: Iya, gage.
0: Gajil genap.
1: Iya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh. Bayar denda.
0: Gak gitu dong.
1: Gak tau sih.
0: Gak boleh, tetap gak boleh.
1: Apa pendatang mungkin yang gak tahu ya?
0: Mungkin. Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar.
0: Benar kan?
1: Yes.

0: Tapi kita masih nemenin kamu pastinya di hari gajian ini. Betul. Terus habis itu juga malam Jumat. Mm-hmm. Besok juga harinya pendek.
1: Betul.
0: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
1: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
0: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
1: Bener.
0: Pas lagi datang ke sekolah.
1: Yes.
0: Pas lagi main ke sekolah sama Pro 2. Kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
1: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman Pro 2 yang ingin bertanya juga langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta. Langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
0: Yes, di 0811 800 105.
1: Alright. Jadi pastiin tetap di MLC
0: Music Club Chat. Woo.

0: back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama juga. Anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya
0: gak sih?
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin sih.
1: Oh benar. Gitu kan. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang sini tuh udah sembuh
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro?
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh, tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang gitu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow.
1: Respect.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya enggak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar enggak ya?
0: Oh iya sih, gitu. Benar sih.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu.
1: Enggak mau lip-sync aja lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Di atas panggung boleh style Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
0: Jatuh aja ya, benar.
1: Tapi paling parah pernah enggak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara enggak ada sama sekali. Pas lagi di maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Benar. Iya sih.
1: Ini
0: atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga enggak sih biasanya?
2: Mungkin ya, mungkin bisa. Faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu.
1: Wow.
2: Jadi lagi suaranya hilang terus aku sampai minum madu lah segala macem.
1: Yeah,
2: tuh madu tuh sampai sebotolan habis kali.
1: Ya Allah.
2: Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Bentar, madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali
1: deh.
2: gatel minumin semuanya.
1: Oh. Okay. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang pakai kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu obat batuk.
2: Ada.
0: Benar.
1: Itu bisa juga radang.
0: Bener. Ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: seblak. Gado-gado. Oh, itu seblak ya.
2: Makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym enggak sih?
2: Masih.
1: Masih ya?
0: Oh, wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Ah, seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level 8 nih sekarang, kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Okay. Terus dari gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget
1: lagi.
2: Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo
1: wow.
2: gitu kan. Terus jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu berarti ya, bisa diangkat
0: sih. Bisa.
1: Easy, man. Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke. Tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Karimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel nggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu. Yeah. Pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Nah. Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Oh, masih susah.
2: Masih apa ya, surf untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, SERF asma asal masuk.
1: Oh iya.
0: Bener. Asal gak full aja ya, yeah, gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo gak?
0: Asik. Asik. Coach ini coach.
1: Jadi gini nih temponya nih. Ah gitu. Beneran. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Temponya gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet
1: itu kayak gitu pasti, pasti kecuali bola volley atau segala macam.
2: Kalau kena spin nggak bisa gitu dong.
1: Bisa. Kalau spin nggak ada suaranya.
0: Gak ada suaranya.
1: kaget siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow. Sport banget ya.
1: Iya biasanya. Biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Menghilang sementara.
0: Oh benar, benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar, iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar. Betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridging-nya bagus.
1: Seperti judul lagunya di barang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye. Anyway, ini udah rame banget tahu di live chat. Halo semuanya.
0: Oh, ada Kendari nih.
1: Wow.
0: Jauh berdua Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Terus dari, ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil.
1: Eh serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad serius? Arfan serius.
0: Wow.
1: Wih keren.
0: Gokil.
1: Oke.
0: Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti betul, kita bakal ngobrol selengkapnya. Sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah rame juga. Kamu bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, sama Pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
0: Dan juga Edi Tama, dan kita masih barengan sama Rimo.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama Pro 2 juga udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rimar baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener, masih bener. Dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Terus gitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi kok bisa udahan gitu?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh break up-nya kenapa tuh? Baik-baik
2: apa enggak? Ini sih kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah gak sama orang ini, tapi dikala dia udah gak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya jadi sukses ya.
0: Aduh. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya, benar.
1: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba udah begitu?
1: Tapi pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gue kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gue.
0: Iya.
1: Wah. Cuek.
0: Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana gak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya ke Alan Anderson.
1: Mas Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh bener sih. Iya sih.
1: Terus gak?
2: Iya jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "May aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
0: Benar.
2: Terus aku kayak, aduh kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua, gitu.
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Tiba-tiba radang nggak bisa whistle, maaf nih, gitu kan?
1: Iya sih. Kemarin kita tuh juga sempat ngeliat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Bener.
1: Itu dan suaranya.
0: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman habis itu mixing mastering kayak enggak berapa lama deh. Lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh enggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku enggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewatnya.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dar kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
0: Bener, iya sih bener.
1: Plusnya
0: bener.
1: Itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi harta lebih banyak. Memang harus halo-halo lagi.
0: Semua dikoordinasi sendiri bagian gitu kayak,
2: kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, nanti kita photoshoot. Nanti langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang di edit duluan deh kak gitu.
1: Bener. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh.
1: Ini
0: boleh.
1: Dari Maria. Mm-hmm. Halo Kak, salam kenal. Aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Enggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya. Yeah.
2: Itu sih kayak cuman.
0: Wah cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
1: Oh, oke. Okay. Ada tekniknya.
2: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya. Gak usah dicontohin, nggak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener. Berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan. Jadi dia itu beda placement gitu Kak.
1: Oke.
2: Okay. Jadi beda register sama head voice. Uh-uh. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Oh. Okay. Berarti kesulitan
2: beda,
1: itu ya,
2: beda nyari metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada ya?
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
0: Oh.
1: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak. Abis itu nyesel.
1: Sampai
0: itu,
1: rumah
2: gue pikiran.
0: Iya bener.
1: Kok gue gak bungkus ya? Itu lost in goodbyes gue itu.
0: Oh my god,
1: keinget terus sih.
0: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih jadi.
1: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Ini makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Iya terus kayak aduh bawanya susah gitu. Tapi kenapa gak dibungkus.
0: Nah gitu.
1: Tapi gak ada ya. Specifically ya.
2: Gak ada
1: aman-aman aja.
0: Alright.
1: Ya. Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat teman-teman berdua yang belum dengerin. Mm-hmm. Ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.
3: Music Life Chat.

0: lagu ya teman bro dua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
0: Wih.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung ada misalnya. Ya iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau berkali-kali nggak bisa sih.
1: Iya benar.
0: Dan itu lagunya ya, Tomo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes, udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, okay, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum? Nah,
0: kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke. Okay.
0: Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya?
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Okay. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa
0: flag
1: dibilang ini. Red flag, apa-apa iya. dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok. Pernah dengar kan standar TikTok. Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya gak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih. Iya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak gak apa ya. Ya semua manusia natural aja gak sih? Nah, gak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Bener, iya sih bener. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Bener.
1: Iya kan?
2: Bener. Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Bener.
0: Oke, okay, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, okay, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh bener juga.
2: Jadi wow, kayak sering juga. Banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Tapi gak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR yes. semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah yes. ada video call,
2: iya,
1: telepon. Benar.
0: Surat menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak.
0: Iya, bener. Sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Benar. Iya.
0: Oke, okay, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh, ini. Menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Sahabat pure aku sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, kok bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Terjawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
2: Ah, aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok
0: lagi. Yeah, TikTok ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay. Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak.
0: Iya, gitu. Yeah,
2: yeah, dessert bener. PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Terus nyari di TikTok.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul
0: yeah, ya. Benar.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak bener. Kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh. Ya,
1: bener.
2: Oh, kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya benar. Benar.
0: Berarti valid ya.
1: Valid
0: ya.
1: Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Aduh.
0: Atau kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Jadi sih. Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance-nya tuh benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum
0: bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih losin goodbye itu.
0: Oh, itu masih losin goodbye.
1: Oke. Okay.
0: Nah tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di unsend.
1: Ah itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam melihatnya berbaris-baris
2: kepencetnya. Ntar bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. What do you think dari Reba? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa ada V?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria. Nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh. Aku kebetulan memang enggak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizer-nya. Visualizer-nya. Karena enggak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
2: Waduh. Ya kalau ada yang mendanakan bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GWK misalnya.
0: Waduh. Bisa. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Wih, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia-Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Okay. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Oh. Okay. Akhirnya dicampur-campur gitu.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah.
2: Kadang-kadang
0: agak-agak susah tuh.
1: Iya. Misalkan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih. Aman ya? Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
1: Yep. Oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu.
1: Itu.
2: Maksudnya itu karena aku paham. Makanya aku kayak waktu Kak Alan ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, maksudnya, gak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh gak deh Kak.
1: Wow, okay. Berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Okay, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Okay, Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, Orselina.
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh bisa ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih.
0: Sedap.
1: Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua di platform ya.
2: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya gak?
2: Wah belum ada, bikin dong.
1: Iya bikin dong, kayaknya cocok deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah
2: iya? Deh. Ada yang bikin, maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Yoi, dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya,
1: dia.
0: Itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: itu dia. Jangan sampai dicat. Fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much, Rimar.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di RRI Jakarta di YouTube channel dan pasti ikutan juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Ya iya, dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu. Nama gue Dave Prada, cabut.
0: Nama gue Edi Tama, cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright. Bye-bye.

0: Soms zijn we aan Jakarta, te maand erbij Kabo.
1: Ik zei het niet dat
2: What's up Jakarta?
0: Gede banget suara lo. Buset.
2: Sampai pecah.
0: Yang sampai di pecah. Mobil pada kaget.
2: Ini bahasa langsung geter semua itu di mobil.
0: Iya jangan ya, apalagi yang
2: keras banget sih suaranya.
0: Iya nggak tahu.
2: Seberapa sih?
0: Mungkin cek, tadi cek, mungkin cek, ini mic Rimar tadi ya.
2: Oh iya benar. Mic
0: Rimar.
2: Saya dengan Rimar tadi.
0: Saya dengan Rimar. Alright.
2: Gimana kabarnya teman Pro 2 Jakarta?
3: Teman terbaik kamu. You are listening to

Oke, 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, Vicar is back buat temenin kamu lagi di Jaga Malam kali ini ya. Dan seperti biasa di Jaga Malam, Vicar bakal meninggalkan sampai jam 12 malam. Kamu yang udah pantauin Instagram kita juga udah pasti tahu kalau hari ini kita udah kedatangan tamu spesial ya, teman Pro 2. Seperti biasa di hari Kamis Jaga Malam itu kita bakal ketemu sama dokter-dokter hebat nih. Kalau gitu langsung aja kita kenalan siapa aja yang udah sama Vicar.

0: apa tadi? PDGI. Berarti Persatuan Dokter Gigi Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat. Oh, berarti cakupannya luas ya, Dok ya. Oke, sekarang Fikar udah barengan dengan Dokter Dian dan juga Dokter Nova ya. Dan di zona komunitas kali ini Taman Pradua seperti biasa kita udah punya tema juga, Dok. Tema hari ini adalah tentang seberapa penting membersihkan karang gigi atau scaling. Karena kalau menurut Fikar sendiri juga scaling itu sekarang orang-orang udah banyak yang tahu, tapi masih banyak yang masih nganggap itu remeh gitu, masih belum teredukasi dengan baik juga gitu kan. Ya, mikrofonnya boleh dideketin aja enggak apa-apa. Ngomongnya agak deket sama mikrofon aja ya, biar teman Pro 2 semuanya denger gitu. Nanti dokter jelasin tentang pentingnya scaling gitu. Oke, langsung aja kalau gitu Dokter Nova, Dokter Dian, pertanyaan pertama nih yang mungkin banyak orang juga pengen tahu gitu ya, Dok. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan karang gigi dan bagaimana sebenarnya karang gigi itu bisa terbentuk gitu?
1: Jadi karang gigi itu sendiri sebenarnya setiap orang tuh ada ya karang giginya, cuman tidak tingkat keparahannya tuh atau yang banyak sedikitnya itu tidak semua orang sama gitu. Nah, karang gigi itu sendiri terbentuk dari akumulasi kotoran atau kadang yang kita sebut plak gitu.
0: Oh, plak-plak.
1: Iya. Nah, ini karang gigi ini tidak bisa hilang dengan hanya dengan menyikat gigi. Jadi memang karena dia keras ya, strukturnya keras. Jadi dia terbentuknya itu lama gitu, bukan tidak dengan dalam waktu biasa. Misalnya kita habis makan terus tiba-tiba ada karang gigi, itu enggak. Jadi dia memang akumulasi waktu yang lama baru kemudian terbentuk karang gigi.
0: Itu berarti emang enggak langsung ya. Enggak itu langsung. Dia lama-lama numpuk gitu.
1: Makanya disebut karang.
0: Karang ya, iya. Kayak karang di batuan juga gitu kan. Berarti ya sama ya prosesnya, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, kalau balik lagi ke scalingnya nih, sebenarnya apa sih sebenarnya itu scaling gigi? Tadi kan kita udah tahu karang gigi itu apa dan terbentuknya kayak gimana. Nah, scalingnya nih, Dok, bagaimana sih sebenarnya, apa itu sebenarnya scaling dan bagaimana prosedurnya dilakukannya itu scaling, Dok?
2: Iya, jadi scaling itu adalah suatu proses pengangkatan karang gigi yang mengeras di permukaan gigi dengan menggunakan alat khusus yang kita biasanya sebut scaler. Jadi tidak bisa dengan sikat gigi saja, tetapi harus menggunakan alat khusus untuk mengangkat karang gigi ini.
0: Oke, nah, nah itu tadi sedikit penjelasan pembuka tentang apa itu scaling, apa itu karang gigi dan bagaimana caranya terbentuk. Dan kata dokter Nova tadi juga kalau karang gigi itu sebenarnya nggak bisa dibersihin dengan cuma sikat gigi aja di rumah gitu, tapi emang betul-betul dengan alat yang khusus, itu scaler tadi. Oke, Dok. Nah, teman Pro 2, itu sedikit pembuka untuk tema kita malam ini. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal dengerin dulu satu lagu, Dok ya. Habis itu baru kita lanjut lagi. Nah, buat kamu teman Pro 2 mungkin yang pengen tanya-tanya ya, bisa langsung aja DM kita di Instagram, mungkin tanya-tanya ke Dokter Nova dan Dokter Dian tentang tema kita malam ini. Instagram kita DM aja di @rr_prodomakassar atau lewat WhatsApp kita juga boleh banget 08 11 410 968, atau bisa juga di live chat kita. Kita sekarang lagi live juga di YouTube di RRI Pro 2 Makassar, teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana dulu kalau gitu, stay tune terus di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro2 dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya, barengan dengan Dr. Dian dan juga Dr. Nova. Kita masih mengebahas tentang tema kita malam ini, pentingnya membersihkan karang gigi atau scaling, teman Pro2 ya. Nah, langsung aja nih, agak mulai kita masuk ke intinya, Dok. Seberapa penting sih sebenarnya scaling gigi itu bagi kesehatan gigi dan juga mulut kita gitu, Dok?
1: Ya. Jadi membersihkan karang gigi itu atau yang biasa kita sebut dengan scaling itu sangat penting, karena yang pertama tentu saja pertama untuk kesehatan gusi, kemudian bisa juga menimbulkan bau mulut, kemudian jangka panjangnya bisa menyebabkan terjadinya penyakit periodontal atau periodontitis yang bahkan bisa menyebabkan gigi goyang seperti itu.
0: Kalau masalah periodontal atau periodontitis tadi apa sih namanya tadi, agak sulit aku nyebutinnya, itu penyakit apa gitu, Dok?
2: Kalau periodontitis itu atau penyakit periodontal itu adalah penyakit jaringan pendukung gigi. Jadi seperti tulang yang mendukung gigi, jika dan termasuk juga gusi, itu semua termasuk di penyakit periodontal. Salah satu penyebab terbesarnya itu adalah karena akumulasi dari karang gigi itu.
0: Oke. Nah, ini ada ikutan barang kita di YouTube nih, Fikar mau baca dulu, katanya halo Dok, ini dari Karabia, katanya banyak orang yang merasa giginya itu bersih-bersih aja karena rajin sikat gigi, Dok. Yeah. Nah, apakah menyikat gigi 2 kali sehari saja udah cukup untuk mencegah terbentuknya karang gigi, Dok? Gitu.
2: Oke, jadi sikat gigi 2 kali sehari sebenarnya memang standarnya itu ya, 2 kali sehari. Cuman karang gigi itu seperti yang kita sebutkan sebelumnya, tidak bisa hilang hanya dengan menggosok
0: gigi saja,
2: karena teksturnya yang keras. Walaupun tidak semua orang itu sama banyak sedikitnya karang gigi, cuman memang harus per 6 bulan sekali ngecek ke dokter gigi, paling nggak itu dilakukan scaling.
0: Iya.
2: Jadi walaupun kita menyikat sampai 3 kali, banyak faktor yang menyebabkan kenapa tetap terbentuk karang gigi gitu. Banyak faktor. Yang jelas walaupun sedikit, tetapi harus tetap dicek per 6 bulan gitu untuk membersihkan atau di scaling gitu.
0: Nah, kalau resikonya nih, Dok, misalnya apa gitu resikonya yang dapat terjadi kalau karang gigi itu dibiarkan numpuk dalam jangka waktu yang lama gitu, Dok? Kayak misalnya dia udah tahu punya karang gigi nih, tapi mungkin karena malas atau faktor lain, jadi dia biarin aja numpuk. Nah, resikonya itu nanti apa yang terjadi, Dok, kalau misalnya numpuk dalam jangka waktu yang lama?
1: Ya, yang seperti saya katakan tadi, bahwa karang gigi itu akan menyebabkan pertama bau mulut, kemudian yang pertama mungkin terjadi adalah penyakit radang gusi atau yang kita sebut dengan gingivitis. Awalnya seperti itu. Kemudian bila gingivitis dibiarkan atau karang giginya tetap dibiarkan tidak dilakukan pembersihan, maka akan berlanjut ke periodontitis. Periodontitis ini yang menyebabkan gigi goyang, bahkan bisa tanggal sendiri.
0: Nah, kalau kita kan tahu nih, Dok, kalau di mulut kita itu salah satu yang Fikar tahu ya, Dok, ya, mulut, di mulut itu salah satu tempat biasanya bakteri ya banyak di situ juga, gitu kan, karena kita makan lewat situ, kadang-kadang apalah yang masukin di mulut gitu kan. Nah, kalau misalnya terjadi penumpukan karang gigi, itu akan mempengaruhi kesehatan mulut saja kah, atau dapat berdampak pada kondisi tubuh kita yang lain gitu, Dok?
1: Jadi karang gigi itu bisa berefek ke sistemik juga. Jadi sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara penyakit di periodontal atau yang awalnya dari karang gigi yang berhubungan dengan sistemik. Jadi contohnya misalnya orang dengan penyakit gula atau diabetes, bila ada karang gigi menumpuk, dia akan memperparah penyakit diabetesnya itu. Iya.
0: Jadi emang bukan cuma masalah nanti di mulut aja, tapi sistem kita di tubuh yang lainnya tuh bisa kena juga.
1: Iya,
0: gitu.
1: Dia bisa memperparah penyakit sistemik.
0: Oke. Nah, ada lagi ikutan bareng kita nih, Dok, di YouTube kita dari Nuraini yang katanya, Dok, ada mitos yang beredar kalau membersihkan karang gigi atau scaling itu bisa bikin gigi kita jadi renggang gitu. Bisa kayak berjarah gitu atau menipis malah ya katanya. Apakah itu fakta atau cuma mitos aja gitu, Dok?
2: Jadi begini, sebenarnya kalau giginya rapat ya atau tidak renggang, tetapi dibiarkan karang giginya menumpuk, itu lama-lama akan membuat gigi jadi renggang. Jadi dia mengisi sela-sela gigi itu. Makanya kenapa jika dibiarkan dan terus menumpuk pada saat pasien sudah datang ke kita dengan kondisi parah ya, karang gigi sudah banyak sampai ke permukaan gitu. Jadi nanti pasiennya bilang, "Dok, ini nanti kalau di scaling nanti gigiku jadi jarang-jarang." Ya iya, karena terisi dengan karang gigi itu. Karena telat membersihkannya.
0: Jadi emang sebaiknya dari awal itu mencegah.
2: Iya, mencegah. Makanya per 6 bulan dianjurkan untuk membersihkan karang gigi. Jadi karena masih sedikit, masih tipis gitu karang giginya. Karena kalau sudah menumpuk, memang dia merusak jaringan itu. Seperti yang dokter Dian katakan tadi, lama-lama bisa menyebabkan gigi goyang karena menggerus tulang pendukung gigi itu. Separah itu memang karang gigi.
0: Bahaya juga ya, jangan sampai disepelekan ya teman berdua karang gigi. Karena kayak kalau udah karang gigi numpuk, bikin gigi kamu jadi jarang-jarang gitu kan. Nanti kalau udah dibersihin, nanti giginya masih jarang-jarang, pakai behel, biaya lagi, mending mending dari awal tuh dicegah aja. Oke. Nah, tadi sempat juga dokter bilang kalau alangkah baiknya untuk dicek karang giginya itu 6 bulan sekali.
2: Per 6 bulan.
0: 6 bulan, per 6 bulan sekali gitu.
2: Iya, 6 bulan sekali.
0: Nah, ini nih. Kalau misalnya ada enggak sih, Dok, tanda-tanda gitu kapan seseorang udah harus ngecek
2: karang giginya, terutama karang gigi itu. Jadi ini yang paling mudah aja sih, yang paling mudah. Jadi kan normalnya itu setiap gigi itu ada celahnya, terutama yang paling berasa itu gigi depan bagian bawah. Itu kalau kita kayak nyedot-nyedot itu, kayak itu ludah itu harusnya terasa bisa melalui sela-sela gigi seharusnya. Begitu kita tidak merasakan lagi aliran ludah di antara gigi, berarti karang gigi sudah
0: banyak,
2: ada. Enggak mesti banyak, sudah ada.
0: Udah ada gitu, enggak harus banyak, enggak harus numpuk, tapi udah ada gitu. Kalau udah ada, udah ngerasa yang kayak gitu
2: berarti karang gigi sudah ada, sudah mulai naik ke permukaan. Jadi biasanya untuk masyarakat yang sudah terbiasa dengan scaling itu, dia gelisah gitu kalau kayaknya sudah ada karang gigi ini, karena ludah sudah tidak bisa mondar-mandir dengan leluasa di antara gigi.
0: Kalau orang yang udah sering scaling tuh pasti udah terbiasa kalau ada karang gigi dikit aja tuh pasti kayak udah nggak bisa nih, harus scaling lagi nih, gitu, dicek lagi nih ke dokternya.
2: Sudah waktunya ngecek karang gigi.
1: Gejala lain mungkin yang bisa dirasakan, gigi mungkin akan terasa lebih kasar ya. Kemudian karang gigi itu kan permukaannya sebenarnya kasar. Jadi kalau pada saat kita menyentuhkan lidah ke gigi pasti akan terasa kasar. Kemudian mungkin lebih sering gusinya berdarah. Apakah pada saat menyikat gigi ataupun dalam keadaan normal pun, kadang kalau karang giginya sudah banyak menumpuk, biasanya akan gusinya akan mudah berdarah. Kalau sudah gusinya berdarah, biasanya pasien itu jadi kaget.
0: Kok tiba-tiba berdarah ini?
1: Iya, padahal dari karang giginya.
0: Dari karang giginya. Makanya kalau udah ada faktor-faktor seperti itu yang tadi dokter-dokter bilang, angkah baiknya teman berdua langsung aja ke dokter gigi untuk periksa gitu ya, Dok, ya. Nah, balik lagi ke scaling nih. Katanya tadi karang gigi itu biasanya membuat mulut kita jadi bau juga ya dok?
1: Iya. Nah,
0: apakah scaling itu emang betul-betul bisa membantu untuk menghilangkan bau juga atau gimana nih?
2: Jadi faktor yang menyebabkan bau mulut itu sebenarnya ada beberapa faktor ya yang menyebabkan bau mulut. Salah satu faktornya itu adalah dari penumpukan karang gigi. Karena sebenarnya karang gigi itu kan kumpulan bakteri. Ya, yang bercampur dengan sisa makanan dan ludah gitu. Jadi kita bayangkan aja kalau misalnya itu terakumulasi di dalam mulut, nah pasti menimbulkan bau mulut kan. Jangankan karang gigi, kadang-kadang kalau misalnya ada kotoran sedikit yang nyempil gitu kan, kadang-kadang di kalau kita pakai alat tusuk gigi atau menyikat gigi kemudian terasa ya,
1: pasti terasa
0: betul,
1: walaupun cuma sisa makanan nyelip di gigi pasti terasa bau terasa,
2: apalagi kalau karang gigi
0: betul masuk logika banget ya. Oke. Nah kalau ini dari teman Instagram kita, teman Pro2 dari Fahril yang katanya, dok kalau scaling itu sakit nggak sih? Oh kelihatan nih nggak pernah scaling nih orang nih.
2: belum ngerasain
0: scaling kan. Nih bahaya nih.
2: Abis ini
0: harus scaling ya. Nah, katanya scaling itu sakit nggak sih dok?
1: Ada yang mengatakan sakit, tapi sebenarnya hanya mungkin karena alat yang kena ke gusi ya, mungkin jadi merasakan agak sakit. Tapi sebenarnya tidak terasa sakit. Cuman memang pada beberapa orang yang sensitif kadang mengeluhkan ada rasa sakit, atau memang pada orang-orang yang gusinya sudah tidak sehat pada saat dilakukan scaling itu biasanya akan terasa sakit karena gusinya sudah meradang. Jadi akan terasa sakit. Seperti itu.
0: Iya. Kalau emang sih kalau yang aku rasain emang scaling tuh sebenarnya bukan ke sakitnya sih, ke ngilunya aja.
1: Iya.
0: Ke ngilu yang kayak ini apa ya di dalam mulut ya. Kayak makan es batu gitu. Itu yang sebenarnya lebih ke ngilu aja sih teman Pro2 ya, yang belum pernah scaling harus scaling secepatnya ya. Oke, kita ini di YouTube kita udah ada lagi nih, katanya malam dok, dari Andi Rangga katanya, bisa dijelaskan dok, katanya bisa dijelaskan dong, bisa nanti dokter jelaskan ya, katanya bagaimana prosedur scaling atau pembersihan karang gigi dilakukan, apakah sama ya, apakah sakit katanya tadi, proses scaling itu sebenarnya kayak gimana sih dok?
2: Ya,
0: apakah dibuka mulutnya dulu kah, atau di langsung dipahat kah? Kayak gimana tuh dok kalau prosedurnya?
2: Jadi tadi sudah disebutkan sama dokter Dian, ada alat khusus buat membersihkan karang gigi, scaler ya namanya. Jadi sama dengan prosedur membersihkan karang gigi seperti lazimnya itu, dia seperti pulpen ya, ada tipnya, ada ujungnya. Itu yang dipakai untuk mengangkat karang gigi. Jadi alatnya itu dia bergetar tapi halus sekali getarannya. Itu yang sebenarnya dia memecah gitu, memecah karang giginya itu. Nah untuk pasien pasien yang tidak tahan nyeri, biasanya kalau yang kami dapatkan itu ada dua tipe pasien ya. Dia tidak tahan dengan bunyinya, dia pakai headset, jadi dia tidak dengar. Nyerinya sih dia tahan, cuma tidak tahan bunyi ngik-ngiknya itu. Terus yang kedua memang pasien dengan sensitivitas yang tinggi terhadap nyeri, itu bisa di anestesi, bisa disemprot atau dibius sedikit gitu, biar tidak terasa. Supaya membersihkannya juga maksimal gitu. Karena kalau misalnya dikit baru kena alat sedikit terus, aduh stop. Bisa-bisa kita enggak beres kan, enggak bersih betul. Karena pasien juga kasihan, udah bolak-balik tidak tuntas.
0: Nah kalau misalnya scaling kayak gitu dok, katanya kalau misalnya scaling kayak gitu itu ada efek samping nggak sih dok, misalnya kayak abis scaling tuh rasanya kayak gimana gitu, after scalingnya itu ada rasa yang kayak gimana katanya dok?
1: Kalau setelah scaling mungkin ada sedikit rasa ngilu. Iya, karena ada lapisan gigi yang sedikit terkikis. Sebenarnya bukan permukaan gigi, lapisan gigi ada terkikis sedikit, tapi itu lama kelamaan akan hilang dengan sendirinya.
0: Oke, berarti nggak harus takut banget juga ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau mau scaling nih biasanya orang dok, biar teman produ juga tahu mungkin besok-besok ada yang mau scaling gitu kan? Apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan pasien gitu untuk nantinya mau scaling gitu? Ada nggak yang harus disiapin sama pasien?
2: Mental
0: ya. Emang mental.
1: Kalau masih takut kan? Kalau yang pasien awal baru mau scaling biasanya ada rasa

0: kadang ada juga yang mengatakan bahwa setelah scaling giginya akan goyang. Padahal itu kan cuman mitos.
1: Bahkan Fikar sendiri pribadi tuh biasa kan ada tuh di sosial media, sosial media orang yang kayak ngevideoin orang scaling gitu. Suka banget liatnya yang kayak gitu. Kalau udah lihat video orang scaling tuh kayak besok scaling deh. Tapi teman berdua ingat, kalau kalian udah lihat mungkin orang-orang yang scaling di apa, di sosial media, video-video kayak gitu, jangan langsung ngelakuinnya sendiri gitu ya kan, atau mau coba-coba. Biasanya kan kalau anak-anak muda sekarang tuh rasa penasarannya tinggi gitu, jadi hati-hati karena hal-hal yang kayak gitu harusnya dilakukan sama yang profesional aja.
0: Iya, karena bila tidak dilakukan oleh profesional itu juga akan merusak gusinya.
1: Betul.
0: Selain lapisan giginya yang mungkin terkikis, lapisan gusinya juga, permukaan gusinya juga bisa rusak. Kalau sudah rusak, susah mengembalikan.
1: Apalagi kalau orang-orang yang nggak tahu gimana jaringan mulut seutuhnya,
2: anatominya.
1: Bahaya. Nah, ada lagi nih ikutan bareng kita di YouTube kita, Dok. Katanya, "Halo, Dok. Saya pernah beli obat kumur yang merontokkan karang gigi. Nah, apakah itu ada efek sampingnya? Emang ada obat kumur yang bisa ngerontokin?"
0: Nah, itu mitos yang banyak beredar, obat kumur yang merontokkan karang gigi.
1: Emang ada? Bahaya tuh. Nanti lama-lama yang rontok bukan cuma karang gigi, ini giginya.
0: Giginya, iya.
1: Tapi emang ada, Dok, atau kayak gimana, Dok?
0: Sebenarnya tidak ada. Karena karang gigi itu kan keras, seperti karang di lautan.
1: Iya, betul.
0: Susah dilepaskan, harus menggunakan alat khusus.
1: Jadi betul-betul harus ke dokter giginya aja, teman berdua. Nggak usah beli yang aneh-aneh deh, apalagi yang nggak dianjurkan sama yang profesionalnya gitu ya, teman berdua. Nah, kalau misalnya kita mau scaling nih ya, apa yang harus kita dilakukan setelah scaling? Misalnya setelah scaling gitu kan, ini sebenarnya nyambung sih sama pertanyaan dari siapa nih. Masih ada Rabia juga, katanya, "Dok, setelah melakukan scaling, apa saja hal yang boleh dan tidak boleh kita lakukan?" Dilakukan scaling oleh pasien setelah scaling gitu. Mungkin kayak nggak boleh makan ini kah, nggak boleh minum ini dulu gitu, Dok.
2: Setelah scaling kan itu biasanya memang ada ngilu sedikit gitu. Tapi kalau misalnya karang giginya tidak terlalu banyak, biasanya ya gas aja bisa itu.
1: Tidak ada pantangan khusus
0: sebenarnya.
1: Mungkin kalau yang kayak karang giginya udah numpuk banget, di scaling terus ada yang goyang atau apa gitu karena karang giginya udah lama
2: atau
1: numpuk.
2: Atau kalau
1: gitu,
2: pada pasien yang seperti saya katakan tadi agak sensitif terhadap nyeri, biasanya kita kasih bahan diaplikasikan khusus untuk mengurangi ngilunya gitu. Jadi sebenarnya tidak ada treatment spesial sih setelah scaling itu. Bisa langsung kalau mau makan kan, kadang-kadang walaupun tidak di scaling, kalau yang sensitif dengan dingin atau apa tidak di scaling pun ngilu kan.
1: Iya, betul. Oke, sebelum kita break satu lagu, teman berdua, ini pertanyaan terakhir, Dok, walaupun kayaknya agak sedikit melenceng dari tema kita malam ini, tapi nggak apa-apa karena ini masih berhubungan sama gigi dan mulut juga. Nggak apa-apa, Dok, ya?
0: Oke.
1: Nah, katanya ini dari Rurul, katanya, "Halo, Dok, gigi saya di belakang udah patah." Udah patah tuh katanya, tapi sudah tertanam gusi, gimana ya ceritanya?
2: Akarnya yang tertutup sama gusi.
1: Oke. Tapi sudah tertanam gusi, tidak ada lagi gigi yang kelihatan. Bahaya nggak sih, Dok?
0: Bahaya sih sebenarnya kalau dibiarkan terus-menerus. Itu dia akan menimbulkan infeksi sampai mungkin gusinya bengkak. Jadi memang harus segera dicabut.
1: Yang kayak gitu yang harus dicabut.
0: Jangan menyimpan infeksi dalam mulut.
1: Betul, jangan menyimpan infeksi dalam mulut. Kata-kata hari ini tuh, teman berdua. Oke deh, kalau gitu ya, teman berdua, kita bakal balik lagi after this one dulu, teman berdua yang mungkin masih pengen tanya-tanya tanya-tanya langsung aja ke Instagram kita ya, @rian_puno_makassar, atau lewat WhatsApp kita juga boleh banget di 0811 410 968, atau bisa juga lewat aplikasi kita ya, Digital, dan live YouTube kita di live chat di Pro 2 RRI Makassar, teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, stay tune terus bareng Vika 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro2 dimanapun kamu berada, balik lagi bareng kita. Pastinya ada Fikar, Dokter Dian dan juga Dokter Nova. Ya, kita lanjut lagi nih. Tanya-tanya tentang tema kita hari ini. Tadi ada dari Ghazali juga, katanya, "Dok, berapa kali idealnya scaling?" Tadi 6 bulan sekali ya. Atau kalau kamu udah merasa faktor-faktor tadi yang udah dijelaskan, kayak lu udah gak bisa lewat sela-sela gigi kamu, itu kamu udah bisa langsung cek. Iya.
1: Pada ya. Orang tertentu sebelum 6 bulan juga bisa.
0: Bisa.
1: Iya, ya. Karena setiap orang kan berbeda. Ada yang karang giginya cepat tumbuhnya, ada yang lambat. Tergantung dari kondisi mulut setiap orang.
0: Oke. Jadi, nah itu juga aku pengen tahu kalau misalnya masalah makanan nih dok. Nah itu apakah ada makanan-makanan tertentu yang bisa bikin karang gigi itu lebih cepat numpuk dan lebih banyak gitu? Makanan-makanan kayak gitu ada nggak sih dok?
1: Makanan manis.
0: Oh makanan manis. Oh iya iya
2: iya. Lengket gula kan. Makanya biasa untuk anak-anak itu yang belum terlalu bagus pembersihan
0: giginya, mulutnya,
2: ya kenapa dilarang? Bukan dilarang sih ya, sebenarnya kalau sudah bisa dan sudah tertib membersihkan, supaya itu mengurangi proses pembentukan karang gigi atau pembentukan plaknya.
0: Iya. Nah itu juga pertanyaannya dari Karabia tadi, katanya apakah anak-anak itu juga udah bisa memiliki karang gigi atau perlu juga scaling gitu kalau anak-anak?
1: Iya. Anak-anak yang kebersihan mulutnya tidak dijaga juga bisa terjadi karang gigi. Jadi bukan hanya terjadi pada orang dewasa. Makanya perlu penekanan sikat gigi pada anak dan orang dewasa minimal 2 kali sehari.
0: Iya, itu minimalnya ya.
1: Iya, minimalnya.
0: Iya, apalagi kalau sekarang kan makanan udah macam-macam nih.
1: Iya, makan terus-menerus.
0: Makan terus-menerus, biasanya orang makan 3 kali sehari, sekarang orang pada makan
2: berkali-kali.
0: Belum ngemilnya. Iya, apalagi cemilan-cemilan sekarang.
1: Cemilan sekarang kan manis-manis.
2: Minuman manis-manis.
0: Nah, hari ini aku udah makan yang manis-manis berapa banyak ya. Tapi emang makanan manis itu berpengaruh banget sama mulut kita juga ya. Bukan cuma mulut sih sebenarnya dok ya.
1: Iya.
0: Kalau makanan manis. Oke. Nah ada satu pertanyaan aku juga nih dok. Kalau misalnya gigi crown gitu, gigi palsu lah.
1: Iya.
0: Itu bisa ketempel karang gigi juga kah atau kayak gimana tuh dok?
2: Bisa.
0: Bisa juga ya.
2: Tapi iya kalo, jadi kan dia kan duduknya itu di atas gusi kan. Kadang-kadang kalau kita membersihkan apa namanya untuk di materialnya sendiri tuh tidak sebanyak tempelan di gigi, karang gigi di gigi asli gitu. Cuman di antara itu ada karang giginya. Jadi kadang-kadang beberapa pasien dengan crown di selanya itu, di antara crownnya dengan gusinya itu banyak karang. Apalagi kan crown itu ada jarak waktu penggantiannya kan.
0: Iya. Jadi tapi aman lah kalau di scaling crown gigi.
2: Aman. Iya, justru kalo, harus sering.
0: Harus lebih sering lagi.
1: Iya.
0: Oke. Nah, karena sebenarnya waktu kita nggak terlalu banyak, aku mau lebih masuk ke dokter-dokternya, kasih tahu teman Pro 2 semua yang dengerin kita di YouTube maupun di streaming kita di udara juga pastinya ya. Ada nggak sih pesan-pesan dokter buat teman Pro 2 yang masih takut atau ragu untuk melakukan scaling? Karena sebenarnya jujurly dulu Fikar juga kayak gitu, kayak takut banget scaling gitu, takut ke dokter gigi gitu. Terus banyak juga teman-teman Fikar yang kayak gitu. Tapi semenjak ada teman Fikar yang dokter gigi juga yang nakut-nakutin kita gitu kan, biasanya kayak awas loh kalau kamu nggak scaling tuh kayak gini loh, nanti kayak gini loh, kayak gini loh. Nah yang kayak gitu tuh sebenarnya ada nggak sih pesan buat teman Pro 2 gitu dok, buat mereka biar nggak takut scaling gitu.
2: Jadi buat teman-teman Pro 2 tuh tidak usah takut dengan scaling ya, soalnya biasanya di awal aja itu untuk pasien-pasien yang baru pertama kali sebenarnya buka mulut pun agak dibujuk gitu. Tapi setelah merasakan scaling, merasakan bedanya setelah di scaling dan sebelum scaling itu justru beberapa bulan itu datang kembali. Dok, kayaknya sudah tidak nyaman ini, mau di scaling lagi. Ternyata tidak seseram itu.
0: Oh iya.
2: Ya, memang dipahami sih atau dimengerti orang-orang takut ke dokter gigi, terutama yang belum ya. Soalnya kan alat-alat kedokteran gigi tuh ya
0: agak sedikit menyeramkan ya.
2: Besi-besi semua masuk belum, ke mulut.
0: Baru duduk tiba-tiba ada senter di depan kita gitu kan, yang kayak apa nih?
2: Ya, belum lagi aroma obat-obatan.
0: Iya, itu juga itu.
2: Ruangan,
0: itu.
2: Kan? Ya, memang. Jadi tidak untuk yang pertama kali boleh datang-datang dulu nganter teman misalnya, lihat-lihat, tanya-tanya,
0: tidak cek, cek kondisi dulu.
2: Cek-cek lapangan.
0: Cek lapangan. Ya. Betul. Nah, kalau misalnya membersihkan gigi sendiri nih, lebih ke mencegah karang giginya muncul gitu, Dok. Kalau membersihkan gigi sebenarnya kan gigi orang beda-beda nih bentuknya, ya kan pasti itu kan. Aku enggak salah.
2: Iya, anatominya beda-beda.
0: Apalagi kalau kayak saya kan sebenarnya udah dianjurkan pakai behel juga karena udah enggak banget gitu kan. Kemarin dari dokter ada dokter yang sebelumnya datang ke sini juga udah nyaranin untuk pakai behel karena udah ngunyahnya udah enggak rata gitu, tapi nanti lah ya dokter ya. Besok-besok lah ya, kita ngumpul biayanya dulu gitu. Nah, itu sebenarnya yang paling umum membersihkan gigi, sikat gigi yang benar itu yang kayak tekniknya itu yang benar tuh kayak gimana sih sebenarnya? Mungkin orang udah sering lihat video-videonya teknik menyikat gigi yang lebih yang benar kayak gimana gitu. Tapi masih banyak juga sebenarnya yang kayak yang Fikar dapat di lapangan gitu, teman-temannya. Mereka tuh yang kayak yang penting yang udah sikat aja gitu. Tapi kalau tekniknya untuk mencegah terjadinya penumpukan karang gigi tuh ada enggak sih, Dok?
2: Jadi di Ipin Upin itu kan ada bulat-bulat. Ya, jadi yang pertama itu juga pemilihan sikat gigi. Pilih sikat gigi dengan bulu sikatnya yang lembut. Jadi dia tidak mencederai jaringan gusi. Kemudian pada kenapa kita pilih sikat gigi dengan bulu sikat yang lembut? Untuk beberapa orang itu dia tidak bisa mengontrol tekanan. Nah, jadi kalau misalnya sikat giginya maju mundur itu, dia lama-lama akan mengikis permukaan gigi. Biasa kan ada orang yang Dok, kenapa ini di bawah gusi kayak ada cekungan atau apa? Nah, ternyata proses menyikat. Dan ada orang-orang juga yang merasa kalau tidak menyikat gigi dengan sangat keras itu merasa belum bersih.
0: Iya. Harus, dulu Fikar juga kayak gitu ya.
2: Padahal tidak disarankan. Sebenarnya ada beberapa teknik menyikat gigi, ada kombinasi. Cuman untuk anak-anak atau untuk yang ini biasanya yang paling gampang itu yang di rolling.
0: Bulat-bulat.
2: Dengan bulat sikat yang lembut. Jadi ada efek pemijatan pada gusinya juga.
0: Tapi kalau misalnya kan balik lagi kalau mau sikat gigi aja tuh belum tentu bisa bersih gitu. Jadi kalau bisa rutin cek ke dokter gigi lagi. Oke. Nah, kalau misalnya nih, Dok, kita harus pilih satu kebiasaan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita, apa yang paling dokter rekomendasiin gitu?
1: Sikat gigi secara teratur, dua kali sehari. Kemudian makan makanan yang sehat dan berserat, kurangi gula dan makanan manis dan lengket.
0: Itu ya teman Pradua, kalau bisa yang kayak gitu itu tuh diterapkan teman Pradua ya. Nah, kalau menurut dokter juga nih, kenapa sih kesadaran untuk melakukan pemeriksaan gigi secara rutin itu penting?
2: Karena kan yang seperti dijelaskan tadi itu terkait dengan kesehatan tubuh secara umum gitu, dimana mulut itu kan ini ya pintu masuk semuanya. Jadi kalau misalnya jaringan yang ada di dalam mulut tidak sehat, nah itu pengaruh ke seluruh tubuh gitu, secara sistemiknya seperti itu. Misalnya ada yang berlubang, ada karang gigi, ada infeksi, seperti salah satunya tadi yang jangan menyimpan infeksi di mulut
0: jangan
2: itu.
0: Jangan menyimpan infeksi di mulut.
2: Iya, nah itu kan juga buat jika di dalam mulut itu tidak nyaman, otomatis intake atau makan itu kan jadi tidak maksimal, mengunyah tidak maksimal, istirahat tidak maksimal, kan? Seperti betul.
0: Nah, di YouTube kita juga nih, Dok, dari Gazal lagi, ini pertanyaannya mungkin tadi sudah sedikit terjawab, tapi mungkin bisa dokter jawab lagi biar lebih jelas lagi gitu. Dari Gazal katanya, apa sih dampak jika kita tidak pernah scaling gigi? Nah, ini buat yang tadi juga yang nanya nih, yang gak pernah scaling nih, apa dampaknya, Dok?
1: Iya, yang seperti tadi kami jelaskan, jadi dampak yang pertama mungkin itu gusinya mudah berdarah, mm-hmm. ya. Dan kemudian kalau karang giginya dibiarkan terus menerus menumpuk, mm-hmm. ya itu akan terjadi kerusakan jaringan periodontalnya, mm-hmm. atau terjadi periodontitis dan menyebabkan gigi goyang. Mm-hmm. Iya. Selain itu bisa berdampak ke sistemik tubuh. Sistemik iya. Tubuh iya. Kita. Jadi banyak penyakit sistemik yang kadang kami temukan awalnya di mulut. Hmm. Jadi kadang pasien yang datang tidak tahu bahwa dia menderita suatu penyakit sistemik, tetapi ditemukan di rongga mulutnya.
0: Betul gitu ya, teman Padua, dampaknya.
1: Iya, gigi goyang itu bisa menjadi tanda juga adanya penyakit sistemik di dalam mulut.
0: Iya. Jadi hati-hati teman Padua, kalau udah ngerasa aneh-aneh dalam mulut kamu, segeralah periksa ke dokter ya.
1: Iya. Jangan yang penting di dokter gigi.
0: Yang penting dokter gigi itu.
2: Di garis bawah.
0: Iya,
2: di garis
0: bawah. Ya, dokter gigi, jangan ke yang aneh-aneh.
1: Iya, betul.
0: Apalagi sampai beli obat kumur, perontok karang gigi.
1: Perontok karang gigi yang ya, ada jangan. Giginya yang rontok.
0: Iya, betul. Iya. Nah, ada lagi nih katanya, dok izin bertanya bagaimana membersihkan sisa makanan yang sulit karena di bagian susah yang dijangkau. Nah ya ini tuh tadi yang kayak mulut orang kan beda-beda, kayak Fikar tuh biasanya pakai toothpick
2: ya,
0: nah itu kadang juga masih susah tapi takutnya biasanya tuh kayak kena gusi juga gitu ya.
1: Hati-hati penggunaan tusuk gigi, iya.
0: Apalagi ada yang pakai kayak benang-benang juga, dok.
1: Kalau benang gigi lebih disarankan daripada penggunaan tusuk gigi. Jadi kalau penggunaan tusuk gigi yang salah itu malah bisa menyebabkan kerusakan lebih parah pada gusinya. Jadi kami tidak menyarankan penggunaan toothpick.
0: Jadi masih mending tadi pakai yang
1: benang gigi.
0: Benang gigi.
1: Banyak juga sekarang dijual sikat.
0: Sikat.
1: Sikat untuk interdental atau sikat untuk di sela-sela gigi.
0: Ya biasa anak-anak
1: ada yang kecil-kecil dijual itu.
0: Biasa teman-teman Fikar yang pakai behel tuh pakai
1: itu. Iya, ada. Ya. Sekarang dijual bebas di pasaran.
0: Mending effort sedikit lah teman Padua untuk membersihkan gigi daripada nanti terjadi apa-apa di dalam mulut kamu teman Padua. Ya. Ada lagi nih dari di YouTube kita katanya, dok apakah karang gigi itu penyebab bau mulut?
2: Iya.
0: Balik lagi ya. Itu sangat-sangat menyebabkan bau mulut juga pastinya.
1: Iya, salah satu penyebab bau mulut adalah karang gigi. Walaupun tidak semua penyebab bau mulut adalah karang gigi tetapi salah satunya adalah karang gigi.
0: Itu teman Pradua ya. Kata dari Hera lagi nih, satu lagi dok, makanan apa yang sangat baik disarankan untuk kesehatan gigi? Yang baik ya, tadi yang tidak baik, sekarang yang baik itu makanan apa? Kenapa ya yang baik ya?
1: Semua yang sehat-sehat pasti yang baik.
0: Sayuran,
1: buah-buahan.
2: Mungkin yang dihindari aja ya. Lebih sedikit yang dihindari jadi, daripada yang
1: sehat.
0: Jadi tenang aja, kamu masih bisa makan makanan yang lebih banyak gitu.
2: Jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin.
0: Iya, apalagi itu bahaya enggak sih, dok, yang kayak misalnya udah minum makan yang panas tiba-tiba minum air es yang dingin.
1: Iya, bahaya banget.
0: Bahaya buat
2: gigi. Jaringannya gigi kan menyiksa itu, jaringan gigi.
0: Iya. Oke, nah karena kita dibatasi sama waktu lagi, dok, ini yang terakhir nih, mungkin dari dokter Rian dan juga dokter Nova, apa sih harapan dokter ini terkait edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut kita? Harapan-harapan dokter lah.
2: Jadi kalau dari saya pribadi ya, untuk kedepannya itu paling tidak masyarakat itu tidak takut memeriksakan rongga mulutnya ke dokter gigi, karena bukan hanya misalnya lubang atau ada keluhan atau sakit gigi baru kemudian ke dokter gigi. Sebaiknya lebih ke tindakan pencegahan gitu. Karena saya kira di sekolah-sekolah atau di ini juga edukasi untuk ke dokter gigi kan, atau memeriksakan gigi itu sudah sangat masif ya. Jadi seharusnya kemudian untuk biaya mungkin kita tidak memungkiri ya, pasti di masyarakat takut ke dokter gigi mahal. Padahal kan di puskesmas atau itu kan di cover.
0: Di cover.
2: Iya.
1: BPJS.
0: Iya. Apalagi sekarang kalau masalah scaling tuh biasanya banyak dokter-dokter gigi yang buat satu event gitu yang kayak scaling gratis.
2: Ada baksos,
0: baksos itu.
2: Yang dimanfaatkan momen-momen seperti itu.
0: Iya. Betul-betul. Jadi kalau dari dokter.
1: Iya. Sama dengan dokter Nova, jadi sebaiknya rutin memeriksakan gigi 6 bulan sekali, minimal 6 bulan sekali. Jangan takut ke dokter gigi, dokter giginya baik-baik.
0: Betul, tapi rata-rata dokter gigi emang kayak gitu, biasanya humoris juga biar pasiennya gak takut.
1: Iya. Dokter giginya baik-baik semua. Yang paling penting melakukan pembersihan karang gigi itu di profesional. Iya, jangan tergiur dengan harga yang murah, tetapi berefek yang jangka panjangnya kita tidak tahu.
0: Ya betul-betul. Nah satu lagi tuh biasanya yang Fikar dapat tuh mungkin banyak orang yang mikir kayak misalnya kayak baksos-baksos gitu. Baksos-baksos itu katanya kayak takut anak koas yang biasanya kayak gini. Padahal di balik itu yang dampingin juga yang profesional gitu.
1: Kalau untuk sekarang koas sudah tidak diberi kesempatan, sudah tidak dibolehkan untuk melakukan tindakan. Jadi yang turun ke lapangan pada saat ada kegiatan baksos itu biasanya adalah dokter-dokter resident. Kalau memang kegiatan

0: spesialis. Dan biasanya yang melakukan kegiatan adalah kami dari spesialis periodontia. Seperti itu.
1: Karena kalau dokter gigi sendiri itu udah banyak banget ya cabang-cabangnya.
0: Iya.
1: Aku sebutnya cabang-cabangnya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Jadi kami memang berdua adalah dokter gigi spesialis periodontia yang fokusnya memang untuk menjaga kesehatan
1: gigi dan
0: penyangga
2: jaringan
0: gigi,
2: penyangga.
0: Jaringan penyangga gigi. Jadi gusi, kemudian tulang alveolarnya dijaga kesehatannya supaya tidak rusak, supaya tetap sehat.
1: Gitu-gitu ya teman padua. Jadi yang dijelaskan sama dokter Dian dan juga dokter Nova udah benar-benar harusnya kalian udah paham banget gitu kan. Apalagi kalau sekarang tuh edukasi masalah kesehatan gigi dan mulut tuh udah lumayan banyak juga dilakukan gitu sama pemerintah sendiri juga udah banyak yang lakukan gitu. Oke deh kalau gitu, thank you so much buat dokter Dian, buat dokter Nova. Makasih untuk pelajarannya malam ini, makasih untuk ilmunya malam ini, makasih untuk masukan-masukannya buat teman Pradua semua.
2: Terima kasih sudah diundang untuk paling tadi ini edukasi buat masyarakat.
1: Betul. Thank you so much kalau gitu buat Dokter Dian dan juga Dokter Nova. Kapan-kapan main lagi ke sini. Ya mungkin kita bakal bahas yang lain lagi gitu, edukasi lain lagi masalah gigi dan mulut gitu kan di lain waktu ya. Oke. Kalau gitu thank you so much buat sekali lagi Dokter Dian.
2: Terima kasih sama-sama.
1: Kalau gitu teman Pradua jangan kemana-mana dulu. Fikar masih bakal balik lagi nemenin kamu sampai jam 12 malam. So, stay tune 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bye-bye dong.
2: Bye-bye, terima kasih. Assalamualaikum.

0: sok tahu deh, kan dia itu memang korup.
1: Yakin nih, jangan sampai loh nanti kita malah nuduh, bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: asap, asap di mana-mana, dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, benar nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng, bukannya Panti Asuhan.
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB. Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Kawan Pro 2 dimanapun kamu berada, gak kerasa ini udah mau jam 11. That's mean Vika juga harus pamit undur diri. Thank you so much buat kamu semua ya. Dan jangan mana-mana dulu, karena 1 jam ke depan di jam 11 sampai jam 12 Vika masih bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Apalagi ya, kalau gitu Vika mau ucapin have a nice day. Have a nice dream, maksud Vika, have a good sleep, dan besok have a nice day. Vika pamit undur diri, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sebuah gerbang kereta api yang penuh, seorang pemuda berusia kira-kira 24 tahun melepaskan pandangannya melalui jendela. Ia begitu takjub melihat pemandangan sekitarnya. Dengan rasa girang, ia berteriak dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, coba lihat pohon-pohon itu. Mereka berjalan seakan-akan menyusul kita." Sang ayah hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala dengan wajah yang tidak kurang cerianya. Ia begitu bahagia mendengar celoteh putranya itu. Di samping pemuda itu ada sepasang suami istri yang dengan jengkel mengamati tingkah pemuda yang kekanak-kanakan itu. Mereka berdua merasa sangat risih. Kereta terus berlalu. Tidak lama, pemuda itu kembali berteriak, "Ayah, lihat itu. Itu awan kan? Lihat, mereka juga ikut berjalan bersama kita." Ayahnya lagi-lagi tersenyum dan menunjukkan rona kebahagiaan. Dua orang suami istri di samping pemuda itu tidak mampu menahan diri. Akhirnya mereka berkata kepada ayah pemuda itu, "Kenapa Anda tidak membawa anak Anda yang idiot ini ke dokter jiwa?" Sejenak, ayah pemuda itu terdiam. Lalu ia menghela nafas dan menjawab, "Kami baru saja kembali dari rumah sakit. Anakku ini menderita kebutaan semenjak lahir. Ia baru dioperasi. Dan hari ini adalah hari pertama ia bisa melihat dunia dengan mata kepalanya sendiri." Pasangan suami istri itu pun terdiam seribu bahasa. Sahabat, setiap orang mempunyai cerita hidup masing-masing. Oleh karena itu, janganlah kita memvoni seseorang dengan apa yang Anda lihat saja. Bisa jadi, jika kita mengetahui kondisi yang sebenarnya,

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: panggil pemadam.
1: Tolong, itu rumah tolong api, Pak.
2: Hey.
1: Tolong saya, Pak. Bakar, Pak. Aduh, Bapak dengar enggak sih?
3: Sini, biar saya yang jelaskan. Pak, tolong Pak, rumah kami kebakaran, Jalan Cendana nomor 52, segera ke sini ya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.
4: Tenangkan diri dan berikan informasi yang jelas dan akurat.

0: Bim, aku mau minta maaf ya soal kemarin karena terlalu maksain kamu buat nerima pendapat aku.
1: Eh iya, gak apa-apa Dit. Namanya juga lagi diskusi. Aku juga minta maaf ya karena gak menghargai pendapat kamu kemarin.
0: Iya Bim, sekali lagi maaf ya.
1: Iya, aman bro.
0: Jadi mau makan siang di mana nih?
1: Yeah, makan mulu dipikir. Kerjain dulu tuh deadline, udah numpuk.
2: Nah, itu salah satu contoh sederhana dari Bhinneka Tunggal Ika. Dua orang yang berbeda pendapat bisa saja saling tidak setuju. Tapi ketika ada rasa saling menghargai, semuanya bisa jadi damai. Karena memang kita hidup di negeri yang penuh warna, ada banyak perbedaan. Tetapi kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia yang tetap bersatu dalam satu bangsa. Asal usul semboyan ini berasal dari karya sastra Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Semboyan ini kemudian diangkat sebagai motto resmi negara Indonesia dan tercantum di lambang negara Garuda Pancasila. Pada masa kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika dipilih karena mencerminkan semangat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma slogan di Garuda Pancasila, itu adalah semangat kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Jadi, yuk jaga rasa saling menghargai mulai dari hal kecil, dari perbedaan pendapat sampai perbedaan pilihan hidup. Karena Indonesia kuat bukan karena sama, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Teman-teman Prodo dimanapun kamu berada, inilah 96,8 FM Prodo RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Fikar kembali berada di daerah untuk mengisengkan acara siaran kami di hari ini, pada hari Jumat tanggal 26 bulan Juni 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama. Ia merupakan ibadah yang paling utama dan menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menegakkan salat tepat pada waktunya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Namun, sayangnya banyak di antara kita yang sering mengabaikan salat tepat waktu. Ada yang menundanya karena pekerjaan, ada yang terlambat karena kesibukan duniawi, bahkan ada yang meninggalkannya sama sekali.

0: padahal mengabaikan sholat tepat waktu memiliki bahaya yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Teman pro dua yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mengabaikan sholat tepat waktu adalah bentuk ketidakdisiplinan dalam beribadah. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Jika sholat kita baik, maka seluruh amalan kita akan baik. Sebaliknya, jika sholat kita buruk, maka seluruh amalan kita akan buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Teman pro dua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mengabaikan sholat tepat waktu bisa menjadi pintu menuju kemaksiatan. Orang yang meremehkan sholat akan mudah terjerumus dalam perbuatan dosa. Sholat adalah benteng yang menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jika benteng tersebut lemah, maka hati kita akan mudah terpengaruh oleh godaan setan. Teman pro dua yang dimuliakan Allah. Ketiga, mengabaikan sholat tepat waktu bisa mendatangkan murka Allah. Sholat adalah bentuk ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah. Jika kita meremehkannya, berarti kita telah meremehkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Nasa'i. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah menjaga sholat tepat waktu, atau justru kita sering menundanya karena alasan yang sebenarnya bisa kita atur? Ingatlah, waktu sholat adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa mengubahnya sesuai keinginan kita. Marilah kita berusaha untuk selalu sholat tepat waktu, menjaga kualitas sholat kita, dan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidup. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena meremehkan sholat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, jagalah segala sholatmu dan jagalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam menegakkan sholat tepat waktu. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Ari, main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

0: hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Nomor ujian aku 7. Kamu berapa?
1: Nih baru aku ambil.
2: Dapat nomor ujian 13. Aduh, gimana ini? 13, sis.
0: Loh, kenapa dengan angka 13?
2: Aduh, ini pasti ada apa-apa, sis. Ini adalah pertanda buruk bagi masa depan aku. Aduh, kok badan gue gak enak gini ya? Kok aku susah bernafas ya? Aduh.
0: Aduh, tenang. Ya elah, masih percaya tahayul. Tenang, kamu ini kena gejala triskaidekafobia.
2: Trisko apa? Apa tuh?
0: Triskaidekafobia itu adalah istilah untuk fobia atau ketakutan terhadap angka 13. Orang yang mengalami fobia menunjukkan gejala kecemasan akut ketika mereka menemukan atau menghadapi objek ketakutan mereka. Gejalanya seperti kamu ini. Rasa-rasa mual kan? Susah bernafas? Gimana detak jantung kamu cepat?
2: Iya, benar banget, sis.
0: Fix, kena deh.
3: Sebuah angka bukanlah penentu keberuntunganmu.
4: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anak mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu.
2: Yah,
0: walaupun sudah, kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan bermain depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi
3: ada
0: aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, Vika respect buat temenin kamu lagi kali ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa kalau di Spada, Vika bakal temenin kamu sampai jam 11 nanti. Satu jam pertama bakal ada tips-tips menarik buat kamu, teman Pro 2. So yang penasaran jangan kemana-mana dulu, oke? Good morning pastinya, have a nice day teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, stay tune terus bareng Vika. Nanti Vika kasih tahu after this one tips menarik apa aja yang bakal ada ya. So stay tune terus 98 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: 174 PLB request push back and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Guys, tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film. Atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu, ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang nggak tinggal diam lihat hal nggak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Pada tahun 1984, Presiden Soeharto menggagas Hari Anak Nasional untuk ditetapkan sebagai salah satu hari penting nasional. Soeharto menilai, anak-anak adalah aset kemajuan bangsa, sehingga perlu diberi peringatan. Sejak saat itu, perayaan anak-anak terus digelar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak. Tapi kalian tahu nggak sih, filosofi logo Hari Anak Nasional? Tiga anak yang memegang bendera merah putih, memiliki arti setiap anak termasuk disabilitas, memiliki impian dan cita-cita yang dapat diraih dengan doa, semangat, dan dukungan keluarga. Anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu didukung dan dilindungi, agar tumbuh sebagai manusia dewasa yang berjiwa Pancasila, di bawah naungan sangsaka merah putih. Untuk warna merah dan putih, menjadi kebersamaan dan nasionalisme anak-anak Indonesia untuk menjadi kreatif dan bersemangat, saling mendukung dalam masa sulit. Dan untuk garis abu-abu, menggambarkan situasi perubahan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai potensi dan tingkat kerentanan anak yang tetap harus diupayakan pemenuhan hak dan perlindungannya. Selamat Hari Anak Nasional.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, ini jam 7 seperti biasa. Kalau jam 7 Fikar bakal spill untuk 4 lagu terpilih lagu pilihan kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, bentar bakal ada 4 lagu terpilih lagu pilihan kamu, 2 lagu Indo, 2 lagu Manca seperti biasa.

Paket Tam Pro 2 dimanapun kamu berada. Di jam 8 sampai jam 9 nanti Fikar bakal putarin lagu pilihan kamu. Tapi Fikar mau pilih lagi untuk 4 lagu terpilih lagu pilihan kamu ya Tam Pro 2 ya. Udah ada 2 lagu Indo, 2 lagu manja Tam Pro 2. So yang pertama langsung aja ini kita punya Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.

Itu dia lagu terpilih, lagu pilihan kamu pagi ini. Tuan Prodo yang pengen ikutan nge-vote, langsung aja ke Instagram kita @_prodomakassar, atau lewat WhatsApp kita juga boleh banget di 08 11 4 10 9.

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?